0: أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

كان السين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'aida biyafatal anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan, bukan justru setelah pulang dari haji, adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak Wakil Presiden, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu.
0: Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih.

0: Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dalam rangka memperingati 25 tahun Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM STI Gentiaras menyelenggarakan Disnatalis BEM ke-25 dengan tema Empowered Student for a Healthier Environment. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2026 pukul 6 sampai dengan selesai. Berlokasi di STI Gentiaras, Jalan Purnawirawan Raya nomor 14, Gedong Meneng, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Dan rangkaian kegiatannya yaitu berupa donor darah dan cek kesehatan gratis, servis motor murah, dan juga ada jalan sehat serta door prize. Dan seluruh kegiatan gratis dan juga terbuka untuk umum. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Chico di 0895-2310-6379 atau ke Vivi di 0857-6494-4119 dan juga dapat melalui Instagram BEM STIE Gentiaras.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: Herman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Ngantuk ya?
3: Enggak.
2: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang?
3: Eh, apa? Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, di Lebaran Idul Adha ini kerap kali kita dekat dengan daging ya. Sepertinya kalau misalnya Lebaran Idul Adha ini yang kita konsumsi itu pasti daging, daging dan daging lagi. Tapi pendengar, kalau ngomongin soal daging nih, ada beberapa cara untuk mengolah daging sapi agar terasa empuk dan juga lezat. Dan ini biasanya kan jadi tantangan sendiri ya bagi kebanyakan orang. Karena jika tidak diolah dengan tepat, daging ini bisa terasa alot dan juga bumbu kurang meresap saat dimasak. Dan ada nih salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil masakan yang lebih nikmat, yaitu dengan cara proses marinasi sebelum daging diolah. Dan menariknya nih, marinasi daging sapi ini tidak selalu membutuhkan bahan khusus atau pengempuk instan, karena ada beberapa bahan alami yang mudah ditemukan di dapur, seperti ada nanas, pepaya, ataupun air kelapa yang ternyata dapat membantu membuat tekstur daging lebih lembut sekaligus juga menambahkan cita rasa. Dan dengan teknik yang tepat, daging sapi bisa menjadi lebih empuk, juicy, dan juga menggugah selera saat disajikan. Yang pertama ini dengan menggunakan nanas, caranya yaitu dipotong-potong dan juga cuci bersih daging. Lalu siapkan nanas yang sudah di blender, kemudian tuang nanas ke dalam daging dan balurkan sampai rata. Dan marinasi daging ini selama 30 menit agar empuk secara merata. Jangan terlalu lama agar tidak mudah hancur. Lalu juga selanjutnya ada menggunakan daun pepaya. Caranya yaitu dicuci bersih daun pepayanya, kemudian remas-remas daun pepaya. Lalu masukkan daging, bungkus pakai daun pepaya sambil sedikit diremas-remas lagi. Lalu diamkan selama minimal 30 sampai dengan 60 menit. Dan setelah 1 jam, daging siap dimasak. Lalu yang terakhir nih ada dengan menggunakan air kelapa. Nah, masak daging dengan menggunakan air kelapa ini bisa membuat daging lebih cepat empuk dan juga lebih gurih. Karena menggunakan bahan alami untuk marinasi daging sapi, ini bisa menjadi cara sederhana agar hasil masakan jadi lebih empuk dan juga lezat. Selain mudah ditemukan, bahan-bahan tersebut juga tentunya membantu bumbu untuk lebih meresap tanpa perlu bahan tambahan yang berlebihan. Dan dengan teknik marinasi yang tepat, hidangan daging sapi pun akan terasa lebih nikmat dan menggugah selera.

0: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak, masih berapa lama lagi sih kita berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
4: Buat apa?
3: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: TV. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari raya nih, Idul Fitri dan juga Idul Adha menjadi dua perayaan yang terbesar nih bagi umat muslim di Indonesia. Namun pendengar, keduanya justru memiliki nuansa perayaan yang sangat berbeda. Seperti misalnya Idul Fitri ini merupakan momen terbesar yang tak hanya bagi umat Islam saja, tapi secara keseluruhan nih, tidak hanya di Indonesia saja. Dan perayaan Idul Fitri ini dapat menjadi puncak konsumsi bagi Indonesia dan juga menggerakkan ekonomi dari pusat hingga juga ke daerah. Dan menjelang Idul Fitri ini, Indonesia biasanya bergerak dalam skala yang sulit ditandingi dari hari biasanya. Mulai dari ritual mudik yang menjadi pusat dari segalanya. Seperti jalan tol yang padat sejak dini hari, stasiun juga penuh koper dan juga kardus oleh-oleh, tiket pesawat lebih cepat habis, dan juga kota-kota besar perlahan kosong karena jutaan orang pulang ke kampung halaman. Dan pada Idul Fitri 2026 ini, jumlah pemudik diperkirakan mencapai sekitar 143 sampai 144 juta orang. Dan perputaran uang ikut bergerak bersama arus manusia. Konsumsi rumah tangga naik, THR cair, dan aktivitas ekonomi terasa jauh lebih hidup dibanding bulan biasanya. Dan beberapa bulan setelahnya, suasananya nanti akan berubah. Dan lalu untuk Idul Adha sendiri, saat Idul Adha tiba ini, bukan manusia yang paling banyak berpindah, tetapi melainkan hewan kurban, seperti distribusi daging dan juga aktivitas di berbagai masjid-masjid di Indonesia. Dan pada 2025, Kementerian Agama mencatat jumlah hewan kurban nasional mencapai lebih dari 1,85 juta ekor. Dan dua-duanya ini merupakan sama-sama hari raya besar Islam dan sama-sama dipenuhi dengan gema takbir, sama-sama menggerakkan ekonomi dan juga jutaan orang. Namun arah emosinya ini berbeda. Seperti Idul Fitri yang terasa sangat dekat dengan rumah, keluarga dan juga tradisi pulang, sementara Idul Adha lebih dekat dengan pengorbanan, keikhlasan dan juga memberi kepada orang lain. Dan Idul Fitri ini datang di akhir Ramadan setelah satu bulan penuh berpuasa. Karena itu suasananya lebih terasa hangat dan juga personal. Karena orang-orang ini biasanya pulang berkumpul dengan keluarga lalu saling meminta maaf setelah lama berjauhan. Namun kalau Idul Adha ini bergerak dengan ritme yang berbeda. Seperti hari raya ini datangnya bersamaan dengan musim haji dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya demi menjalankan perintah Allah. Dan karena itu pesan yang paling terasa bukan tentang kembali ke rumah, melainkan tentang memberi dan rela melepaskan sesuatu untuk orang lain. Dan kalau misalnya bisa dibilang Idul Fitri itu identik dengan reuni, kalau Idul Adha sendiri lebih dekat dengan pengorbanan.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Pernah nggak pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya? Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Idul Adha ini identik dengan melimpahnya olahan daging sapi dan juga kambing di meja makan keluarga. Namun pendengar, konsumsi daging merah secara berlebihan, terutama yang dimasak dengan santan dan minyak berlebih, dapat meningkatkan asupan lemak jenuh yang berisiko memicu kenaikan kolesterol. Dan oleh karena itu, banyak nih keluarga kini mulai memilih menu daging kurban yang lebih ringan, sehat, tapi juga tetap lezat dan menggugah selera. Dan mengolah daging kurban tanpa santan bukan berarti mengurangi cita rasa khas masakan Nusantara. Namun dengan penggunaan rempah-rempah alami serta juga teknik memasak seperti merebus, memanggang, ataupun menumis ringan, daging kurban ini dapat tetap diolah menjadi hidangan yang nikmat sekaligus ramah bagi kesehatan jantung. Dan ada beberapa nih pilihan masakan berbahan daging kurban tanpa santan yang mungkin cocok disajikan saat Idul Adha. Yang pertama yaitu ada sate kambing bumbu kecap. Nah, sate kambing ini menjadi salah satu menu paling populer saat Idul Adha karena mudah dibuat dan juga memiliki cita rasa khas yang menggugah selera. Karena daging kambing ini dipotong kecil lalu dibakar hingga matang dengan baluran bumbu kecap, bawang merah, cabai, dan juga tomat. Dan agar lebih sehat, bagian daging yang digunakan sebaiknya tidak terlalu berlemak dan proses pembakaran dilakukan tanpa banyak olesan margarin. Lalu selanjutnya ada tongseng tanpa santan. Nah, pendengar, tongseng ini tetap dapat terasa gurih meskipun tanpa santan loh, karena kuah bening dari kaldu daging yang dipadukan dengan rempah seperti jahe, serai, lengkuas, dan juga bawang putih menghasilkan aroma yang harum dan juga rasa yang kaya. Lalu tambahan kol, tomat, serta cabai membuat hidangan ini terasa lebih segar dan tidak terlalu berat saat disantap. Lalu selanjutnya juga ada sop daging sapi rempah. Sop daging ini cocok banget untuk jadi pilihan menu ya yang sehat karena menggunakan kuah bening yang ringan tapi tetap gurih. Lalu potongan daging sapi direbus perlahan bersama wortel, kentang, seledri, dan rempah-rempah seperti pala serta juga lada. Dan proses perebusannya ini membuat rasa kaldu keluar secara alami tanpa perlu tambahan santan. Lalu juga ada nih gulai asam pedas santan. Meski identik dengan kuah santan nih, gulai juga dapat dibuat dalam versi asam pedas yang lebih ringan ya tanpa santan. Bumbu seperti kunyit, cabai merah, bawang merah, dan asam jawa menghasilkan rasa gurih, pedas sekaligus juga segar. Dan selanjutnya juga ada daging lada hitam, di mana daging lada hitam ini menawarkan perpaduan rasa gurih dan pedas yang khas. Potongan daging sapi ditumis bersama dengan bawang bombay, paprika, dan juga saus lada hitam hingga harum. Dan teknik memasak dengan sedikit minyak membuat hidangan ini lebih sehat dibandingkan dengan olahan bersantan. Paprika dan bawang bombay juga memberikan rasa manis alami yang membuat sajian semakin lezat. Dan itu tadi beberapa ide masakan berbahan daging tanpa menggunakan campuran santan yang cocok banget disajikan saat Idul Adha 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya Zara juga sudah harus pamit undur diri dari pendengaran. Namun pendengar, setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung Siang ini bersama dengan Ardi Hussein. Dan pendengar, Zara Rizkila pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih. Nih.
2: Enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
5: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
6: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
5: Emang di sana ada fakultas apa aja?
6: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
5: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
6: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat siang Bergegar. Apa kabar? Ardisian menemani Anda di Lampung siang ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini 10 Zulhijjah ya, Hari Raya Idul Adha. Pendengar, dan untuk Anda yang sekarang sedang menyaksikan pemotongan hewan kurban, ataupun Anda sekarang berziarah atau berkumpul-kumpul bersama keluarga silaturahmi, selamat menikmati waktu Anda. Dan yang jelas Ardi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Lampung siang ini.

Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami pengetahuan baru, dan mulai bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Buku

0: semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau, silau ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: Pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne di hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Menangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia, klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027 dan selama musim ini Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Federasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja.
1: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jacob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini, jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, semua cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit dihiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
5: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
4: Jadi, gimana dong?
5: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
4: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
6: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: bidan?
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pernah hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir? Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Juru sembelih hewan halal di kampung ini untuk saat ini masih sebanyak 2 orang. Kami berharapnya untuk dari pemerintah untuk dapat mengadakan pelatihan juru

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Rabu 27 Mei 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan warga di Masjid Raya Al-Bakri Rabu 27 Mei 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan warga di Masjid Raya Al-Bakri, Rabu 27 Mei 2026 pagi. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Bahwa dalam ibadah itu bukan hanya berhubungan Allah kepada Allah saja, tapi kepada manusia juga. Nah, dalam bahari,
2: sejak Rabu pagi, ribuan warga memadati Masjid Al-Bakri untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Bakri ini digagas pemerintah provinsi Lampung bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama dan pengurus Masjid Raya Al-Bakri. Selain Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, salat Idul Adha juga diikuti unsur forum koordinasi pimpinan daerah, pejabat tinggi pemerintah daerah, serta sejumlah lembaga di Provinsi Lampung. Salat Idul Adha diimami oleh Kiai Haji Ahmad Rofiuddin Mahfuz dan khutbah disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Lampung Profesor Muhammad Mukri. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan Hari Raya Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan, namun menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya diwujudkan melalui ibadah, tetapi juga melalui sikap rela berbagi, peduli terhadap sesama, serta mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Gubernur berharap nilai-nilai pengorbanan tersebut menjadi bagian dari karakter masyarakat Lampung dalam membangun kehidupan yang harmonis, saling membantu, dan memperkuat persatuan.
1: Idul Adha ini adalah merayakan hari berkurban ya, artinya pengorban ini ada semangat pengorbanan bahwa dalam ibadah itu bukan hanya berhubungan dengan Allah kepada Allah saja, tapi kepada manusia juga. Nah, dalam bahari raya kurban ini dua-duanya bisa berjalan. Nah, ini juga nilai-nilai yang harus kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana semangat berkorban, semangat saling membantu, saling bekerja sama, bergotong royong itu hadir karena ada semangat berkorban.
2: Usai salat Idul Adha, Gubernur menyerahkan secara simbolis seekor sapi bantuan dari Presiden kepada pengurus Masjid Raya Al-Bakri untuk dibagikan ke masyarakat. Bantuan hewan kurban dari Presiden tersebut menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai solidaritas sosial yang menjadi makna utama Hari Raya Idul Adha. Pada Idul Adha tahun ini, Pemprov Lampung menyiapkan total 135 hewan kurban yang terdiri dari 133 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang didistribusikan ke berbagai wilayah di Lampung. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyerahkan satu ekor sapi bantuan dari Presiden Prabowo Subianto ke pengurus Masjid Raya Al-Bakri, Bandar Lampung. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, sapi yang beratnya lebih dari 1 ton itu kemudian akan dibagikan kepada masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Satu ekor sapi bantuan dari Presiden Prabowo Subianto diserahkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal kepada pengurus Masjid Raya Al-Bakri Bandar Lampung. Penyerahan tersebut dilakukan usai Gubernur Lampung melaksanakan sholat Idul Adha. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur kepada perwakilan pengurus masjid. Sapi kurban dengan bobot mencapai 1 ton lebih tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan penyaluran sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo tersebut akan didistribusikan langsung oleh pengurus Masjid Raya Al-Bakri kepada masyarakat. Menurutnya tahun ini Pemprov Lampung menerima 16 ekor sapi bantuan dari Presiden yang didistribusikan ke 15 kabupaten kota dan 1 ekor di Masjid Raya Al-Bakri.
1: Tadi saya menyerahkan sapi presiden untuk diserahkan kepada Masjid Al-Bakri untuk dikurbankan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Beratnya berapa?
1: 1 ton 150 ya, kira-kira sekitar
4: seperti itu. Nanti akan dibagikan ke masyarakat? Ke
1: masyarakat sekitar disalurkannya. Kan masih diserahkan ke Masjid Al-Bakri yang akan menyalurkan. Gitu. Di Provinsi Lampung ada 15. Rata-rata di atas 1 ton semua.
3: Adapun bantuan sapi kurban dari Presiden di Lampung terdiri dari berbagai jenis, diantaranya limosin, simental, brahman, dan Belgian Blue Cross. Bantuan sapi dari Presiden itu beratnya lebih dari 1 ton. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Panglima Kodam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyalurkan sebanyak 21 hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
5: Panglima Kodam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyalurkan sebanyak 21 hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Makodam 21 Raden Inten Rabu pagi. Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan hewan kurban yang terdiri dari 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing didistribusikan ke sejumlah batalion teritorial pembangunan wilayah Lampung, diantaranya di Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Anak Tuha, Waituba dan Kota Bumi Lampung Utara. Ia menjelaskan makna yang harus diambil dari Idul Adha adalah keikhlasan dalam berkurban, sehingga dengan berkurban TNI bisa berbagi rasa dan berbagi rezeki pada masyarakat.
6: Jadi hari ini kita melaksanakan Hari Raya Idul Kurban ya, di Kodam 21 Raden Inten ini. Kita melakukan ada 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Dan tentunya beberapa ekor juga kita distribusikan ke batalion-batalion teritorial pembangunan yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Ada yang ke Lampung Timur, Tanggamus, kemudian ke Pesisir Barat, ke Anak Tuha, Waituba, dengan di Brigif TP yang ada di Kota Bumi Lampung Utara. Sehingga bisa sebagai sarana untuk pembinaan teritorial dan mendekatkan batalion itu dengan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu ya. Dan tentunya dengan kita berkorban ini intinya tentang keikhlasan, tentang pengorbanan, tentang kepedulian terhadap sesama. Nah, sehingga harapannya dengan kurban ini kita juga bisa berbagi rasa, berbagi rezeki kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah kita sendiri gitu ya. Kepada seluruh prajurit Kodam 21 Raden Inten yang ada di Provinsi Bengkulu maupun di Lampung, harapannya bahwa dengan Hari Raya Idul Kurban ini kita sebagai titik acu atau sebagai pijakan dalam rangka kita melakukan pembinaan teritorial kepada masyarakat tentang kita berbagi dan membantu sesama masyarakat yang ada di wilayah kita masing-masing gitu ya.
5: Sebelum menyerahkan hewan kurban, Kodam 21 Raden Inten melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Makodam yang diikuti ratusan prajurit dan masyarakat sekitar. Dalam sholat tersebut bertindak sebagai imam dan khotib Ustadz Mirja Fahlevi yang mengusung tema jadikan hikmah Idul Adha sebagai motivasi untuk meningkatkan iman dan takwa prajurit TNI yang prima dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk Indonesia maju. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di kawasan Labuan Ratu Bandar Lampung menghadirkan suasana kebersamaan antar warga pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di kawasan Labuan Ratu Bandar Lampung menghadirkan suasana kebersamaan antar warga pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemotongan sapi kurban milik warga dilakukan secara sederhana di lingkungan permukiman dengan melibatkan masyarakat sekitar secara gotong royong. Sejak pagi hari, warga tampak bersama-sama membantu proses penyembelihan, pemotongan daging hingga pengemasan sebelum dibagikan kepada penerima. Salah seorang warga sekaligus penerima daging kurban, Hussein, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momen yang dinantikan masyarakat setiap tahun karena mempererat hubungan antar warga. Selain menerima daging kurban, sejumlah warga juga ikut terlibat langsung membantu proses pemotongan hingga distribusi kepada masyarakat sekitar.
2: Ya seneng, dari pagi juga habis sholat id warga itu udah banyak bantu sama-sama, ada yang motong, ada yang ngejaga, bungkus daging, timbang-timbang daging, bagi-bagi daging. Jadi kerasa banget lah kebersamaannya pas motong kurban kayak gini tuh. Alhamdulillah juga kami dapat daging kurban buat dibawa pulang ke rumah, jadi dapatnya double tuh.
1: Suasana gotong royong terlihat selama kegiatan berlangsung, mulai dari membersihkan lokasi, memotong daging hingga membungkus daging kurban secara bersama-sama. Pelaksanaan kurban di lingkungan permukiman seperti ini dinilai membuat proses pembagian lebih cepat dan tepat sasaran karena warga saling mengenal satu sama lain. Momentum Idul Adha menjadi pengingat pentingnya nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Waikanan dipusatkan di Masjid Al-Ikhlas, Kampung Tanjung Dalom, Kecamatan Bumi Agung. Dalam momen penuh hikmat ini, pesan mendalam tentang makna kurban disampaikan kepada ribuan jemaah yang hadir. Berikut laporan Teddy Herianto.
3: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Waikanan dipusatkan di Masjid Al-Ikhlas, Kampung Tanjung Dalom, Kecamatan Bumi Agung. Dalam momen penuh hikmat ini, pesan tentang makna kurban disampaikan kepada ribuan jemaah yang hadir. Bupati Waikanan dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Nuryadin, bertindak sebagai khotib. Dalam khutbahnya yang bertajuk di Hari Raya Kurban, masih adakah yang mau berkurban? Nuryadin mengajak umat Islam untuk merefleksikan kembali esensi dari perayaan ini. Ia menekankan bahwa gema takbir yang berkumandang di seluruh pelosok dunia pada Hari Raya Kurban bukanlah takbir biasa. Takbir di hari raya ini adalah momentum penyembelihan kejahatan, hawa nafsu, dan keserakahan yang bersarang di dalam diri kita. Lebih lanjut, Nuryadin menyoroti kondisi sosial masyarakat saat ini yang kerap terjebak dalam arus individualisme. Menurutnya, pergerakan kehidupan sosial saat ini menunjukkan kecenderungan di mana manusia terlalu sibuk mengejar urusan duniawi sehingga perlahan melupakan pentingnya kepedulian sosial. Oleh karena itu, Nuryadin mengajak jamaah untuk kembali meneladani kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tersebut menurutnya harus menjadi pengingat sekaligus inspirasi bagi umat Islam untuk rela berkorban demi kepentingan lebih besar, baik untuk agama maupun sesama manusia.
4: Hari ini jemaah sholat id rahimahumullah Idul Adha sangat erat dengan keteladanan Nabi Ibrahim sekaligus pesan simbolik agama yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang Ibrahim pada titah sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi dari Idul Adha merupakan momentum untuk memperbaiki hubungan baik sesama manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hari besar kemanusiaan dan keimanan yang ditandai dengan siar penyembelihan hewan kurban untuk mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam.
3: Peringatan Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas ini berlangsung khusyuk dan lancar. Usai pelaksanaan sholat, acara dilanjutkan dengan penyerahan dan penyembelihan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolsek Buai Bahuga intensifkan ronda malam selama Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
5: Laksanakan himbauan kepada masyarakat kebakaran di kampus Sedong.
6: Babinkab Tipmas Polsek Buai Bahuga melaksanakan sambang dan silaturahmi memberikan pembinaan Kamtipmas kepada masyarakat di pos ronda Kampung Sukabumi Kecamatan Buai Bahuga Kabupaten Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto melalui Kapolsek Buai Bahuga AKP Sepri Herianto kepada RRI menyampaikan bahwa personil Babinkab Tipmas Polsek Buai Bahuga pada kesempatan tersebut memberikan himbauan terkait program Sabuk Kamtipmas dan upaya pemeliharaan Kamtipmas dalam menghidupkan kembali budaya siskamling di tengah masyarakat. Pihaknya mengharapkan agar masyarakat dalam rangka menciptakan Harkamtibmas harus ikut serta berperan aktif menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Tanpa adanya peran serta dari warga, maka Kamtibmas akan sangat sulit untuk diwujudkan.
5: Kita laksanakan himbauan kepada masyarakat kebakaran di Kampus Sedonggal agar tetap laksanakan ronda malam untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam arti kita ronda malam itu juga kita berpatroli bersama-sama membagikan kentongan sebagai apa antisipasi kita, antisipasi dan arti early warning kita, persiapan dini. Ya, kalaupun kita melihat orang-orang asing ataupun orang-orang yang mencurigakan, nah perlu kita adakan ataupun kita bertanya maksud dan tujuannya. Ya, gitu aja, Pak.
6: Lebih lanjut Kapolsek menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah. Melalui sambang Kamtibmas, pihaknya mencoba membangun kesadaran bersama bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya aparat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Taqwa Kota Metro tidak hanya menjadi ritual ibadah tahunan, melainkan menjadi momentum krusial bagi setiap muslim untuk merefleksikan diri demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Berikut laporan Palastasi Tepu.
7: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Taqwa Kota Metro berlangsung dengan hikmat dengan ratusan jemaah memadati masjid sejak pagi hari untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Momentum Hari Raya Kurban kali ini diharap tidak sekadar menjadi ritual tahunan, mereka menjadi refleksi mendalam bagi setiap muslim untuk meningkatkan keimanan dan memperbaiki kualitas diri. Khatib Salat Idul Adha Masjid Taqwa Kota Metro, Yuda menyampaikan, esensi dari Idul Adha adalah ketulusan dan kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Menurutnya, ibadah kurban yang dilaksanakan umat Islam merupakan simbol pembersihan diri dari sifat-sifat egois dan materialistik. Perayaan juga harus dipandang sebagai langkah nyata dalam meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Kita buktikan rasa

0: Dirinya berharap perayaan membawa dampak positif jangka panjang bagi kehidupan sosial dan spiritual umat Islam. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Taqwa Kota Metro berjalan dengan tertib. Sesuai dengan pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan proses penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Pringsewu Sewu berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Bupati Pringsewu Haji Rianto Pamungkas hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus bertindak sebagai imam dan khatib sholat Idul Adha yang digelar di lapangan Merdeka, Pajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara. Berikut laporan Agustina selengkapnya.
2: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Pringsewu berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus bertindak sebagai imam dan khatib salat Idul Adha yang digelar di lapangan Merdeka Pajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara. Pelaksanaan salat Idul Adha yang diikuti ratusan warga tersebut berlangsung dengan penuh kekhusyukan. Dalam khutbahnya, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas mengajak masyarakat untuk meneladani nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan dalam peristiwa Idul Adha. Kehadiran Bupati Pringsewu sebagai imam dan khatib mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Salah seorang warga setempat, Andi, mengaku senang dan bangga atas kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Pringsewu tersebut.
3: Ya, jarang-jarang ini Pak Bupati sholatnya di sini, alhamdulillah lah Pak Bupatinya sholat di sini. Ini udah sembahyang, udah sholat, tinggal nanti potong sapi. Yang jelas ada satu sapi itu kelihatan tuh, sapi dari presiden, besar dia. Alhamdulillah ya, yang biasanya sholat tidak disamperin oleh Bupati, tidak ada Bupati, ini sudah ada Pak Bupati, Bapak Rianto. Makasih Bapak Rianto sudah sholat di sini.
2: Usai pelaksanaan salat Idul Adha, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, termasuk sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya telah diterima Kabupaten Pringsewu. Sebagai informasi, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menerima secara langsung sapi bantuan Presiden RI di peternakan AM Farm yang berlokasi di Dusun Tulung Rejo 3, Pekuan Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo.
4: Ya, kami tentu dari pemerintah Kabupaten Pringsewu yang pertama ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ANPAM, salah satu usaha peternakan yang ada di Kabupaten Pringsewu dan mungkin yang terbesar di Kabupaten Pringsewu. Ini mungkin kerjasama yang sinergi antara dunia usaha dengan pemerintah yang sudah dilakukan dan akan diperbaiki.
2: Sapi bantuan tersebut merupakan sapi jantan jenis limosin dengan bobot mencapai 1,1 ton yang dipersiapkan sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas TPHP Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI berbobot 1 ton 30 kg telah memenuhi seluruh syarat nasional. Sapi hasil inseminasi buatan peternak lokal tersebut terpilih karena berhasil melampaui batas berat minimal yang ditentukan pemerintah pusat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI memenuhi syarat nasional. Sapi tersebut memiliki berat mencapai 1 ton 30 kg. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan, Anik Eko Budiati, kepada RRI mengatakan sapi bantuan Presiden wajib memenuhi ketentuan khusus. Salah satunya berasal dari sapi lokal dengan berat minimal 1 ton. Menurut Anik, sapi yang terpilih bernama Simo dan dipelihara peternak lokal Waikanan. Sapi tersebut merupakan hasil inseminasi buatan petugas daerah. Ia menjelaskan bobot sapi sudah melampaui syarat minimal yang ditentukan pemerintah pusat. Karena itu sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai bantuan masyarakat Presiden RI.
6: Pada saat ini berat badan dari calon hewan kurban presiden ini dengan berat 1 ton 30 kilo yang sebelumnya itu kan disyaratkan untuk sapi banmas kurban presiden ini harus sapi lokal dengan berat minimal 1 ton. Jadi kita punya alhamdulillah hasil dari tugas IB kita itu di atas 1 ton. Jadi kita pilih, terpilihlah sapi tersebut yang bernama Simo.
5: Lebih lanjut, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi peternak lokal Waikanan. Selain itu, hasil inseminasi buatan daerah dinilai mampu menghasilkan ternak berkualitas. Ia berharap keberhasilan itu memotivasi peternak meningkatkan kualitas ternak lokal. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan program inseminasi buatan. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan mutu sapi potong di Kabupaten Waikanan. Dengan begitu, peternak lokal dapat bersaing menghasilkan ternak unggulan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Dusun 1 Kampung Sidoarjo, Kabupaten Waikanan dilakukan oleh juru sembelih bersertifikat guna memastikan proses penyembelihan sesuai syariat. Namun keterbatasan jumlah juleha menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Berikut laporan Bayu Satria.
7: Kami berharapnya untuk dari pemerintah untuk dapat mengadakan pelatihan juru
8: Penyembelihan hewan kurban di Dusun 1, Kampung Sidoarjo, Kabupaten Waikanan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dilakukan oleh juru sembelih halal atau juleha yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikat. Salah seorang juru sembelih halal, Sutemon, mengatakan saat ini hanya terdapat 2 juru sembelih halal di wilayah Dusun 1, Kampung Sidoarjo. Menurutnya jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk menangani penyembelihan hewan kurban yang semakin meningkat. Ia mengungkapkan, Idul Adha tahun ini, juru sembelih halal yang ada harus menyembelih puluhan ekor kambing dan belasan sapi. Dengan jumlah juleha yang terbatas, tentu menjadi tantangan tersendiri. Dia mengaku kewalahan karena seluruh proses penyembelihan harus dilakukan sesuai prosedur syariat dan ketentuan yang benar. Sementara jumlah juru sembelih halal masih sangat minim.
7: Juru sembelih hewan halal di kampung ini untuk saat ini masih sebanyak 2 orang. Kami berharapnya untuk dari pemerintah untuk dapat mengadakan pelatihan juru penyembelihan hewan halal ini agar kedepannya ya di kampung ini juru sembelihnya lumayan banyak. Jadi kami tidak keteteran karena untuk saat ini hanya 2 orang untuk di kampung ini.
8: Dirinya berharap pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan juleha agar jumlah juru sembelih halal di kampungnya bertambah. Menurutnya hal ini penting agar pelaksanaan kurban ke depan lebih lancar dan sesuai syariat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lintas Lampung Olahraga.
1: Atlet dan pelatih Savate di Lampung mendapat materi khusus terkait aturan pertandingan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi tingkat daerah maupun nasional. Berikut laporan M. Priyam Budi.
10: Pengurus Federasi Savate Indonesia atau FSI Provinsi Lampung melakukan pembenahan organisasi dan pembinaan atlet dimulai akhir tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rekonstruksi kepengurusan serta konsolidasi dengan berbagai pihak terkait. Bidang pelatihan Savate Lampung Suprianti kemarin kepada RRI mengatakan, langkah tersebut dimulai dengan menyusun kepengurusan baru di tingkat provinsi hingga kabupaten kota serta melakukan komunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan termasuk KONI.
11: Juga punya kemampuan yang memang tetap konsisten dan komitmen sebagai olahragawan dan juga sebagai atlet. Dan satu sisi kita juga bekali tentang pengetahuan bagaimana memonitor atlet secara nutrisi, makanannya, terus perilaku dia secara sosial, konsumsinya baik atau tidak, apa sih yang boleh dimakan dan apa sih yang tidak boleh dimakan oleh atlet dalam menjaga tubuhnya menjadi tetap baik, dalam artian ketika dia melakukan pertandingan tubuhnya sudah benar-benar maksimal untuk perform gitu kan, tanpa mengalami cedera ataupun misalkan ada malfungsi nutrisi yang berakibat fatal ke tubuh atlet itu sendiri. Saya rasa itu.
12: Nah, ini kita
10: Ia juga menjelaskan pihaknya terus memantau perkembangan pembinaan di daerah dengan melakukan koordinasi dan monitoring secara berkala. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempersiapkan atlet Sapat Lampung agar mampu berprestasi di berbagai kejuaraan, baik tingkat provinsi maupun nasional. Menurutnya saat ini pengurus optimis, melalui pembinaan yang berkelanjutan, potensi atlet Sapat di Lampung dapat terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih baik. Dari Bener Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi...

0: persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh.
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
0: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pake mana?
0: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, kelihatan.
2: Le. Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan. Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Bergerak, Dusen masih menemani Anda di Lampung siang ini di acara 100% Indonesia. Tempatnya Anda request lagu Indonesia kesayangan Anda langsung WhatsApp di 0811-720-7909 atau Anda bisa langsung telepon di line telepon kami 0721-269-720. Kasih tahu lagu apa yang ingin Anda dengarkan di kesempatan siang hari ini ya. Kita ketemuan sama Givari, dia mau dengerin lagu dari miliknya Raisa ya. Oh, Raisa. Ya udah nanti diputerin lagunya ya. Judulnya yang itu. Oke, siap. Nanti diputerin. Gak usah dibaca judulnya apa ya. Oke. Ya sudah, terus juga ada siapa lagi di WhatsApp? Nah, ini dia ya. Ada Via. Dia mau dengerin lagu Ada Untukmu dari Tio Satrio. Oke, nanti coba kita putar juga lagunya. Kalau gitu pendengar, untuk Anda yang ingin request juga, kami ingatkan kembali di line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Ini dia satu buah lagu untuk Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja.

0: infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dicat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
4: Benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, listrik di daerah.
8: Pengen jerit rasanya loh.
9: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
10: 90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardi Husein pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin nggak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan nggak keringetan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi,
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, baru utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita

Papa, kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena Mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau Mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Cinta. Pendengar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal ini baru saja menyerahkan bantuan Presiden Prabowo Subianto kepada pengurus Masjid Raya Al-Bakri ya, usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Gubernur Lampung juga mengatakan penyaluran daging kurban ini dilakukan oleh pihak pengurus Masjid Raya Al-Bakri agar dapat tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat. Pada Idul Adha tahun ini juga penerima di Provinsi Lampung yaitu dengan total 16 ekor sapi. Bantuan dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 15 ekor didistribusikan di kabupaten atau kota di Lampung, sementara 1 ekor tingkat provinsi disalurkan ke Masjid Raya Al-Bakri. Adapun jenis sapi bantuan Presiden yang juga disalurkan di Provinsi Lampung terdiri dari berbagai ras unggulan, diantaranya limosin, simental, brahman, hingga Belgian Blue Cross. Pemerintah Provinsi Lampung juga berharap bantuan hewan kurban tersebut dapat juga memberikan manfaat bagi masyarakat serta mempererat semangat kebersamaan dan juga kepedulian sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Berikan banyak sekali tradisi unik yang ada di Indonesia. Ini dalam rangka Idul Adha yang juga di yang ada di berbagai daerah di tanah air gitu kan ya. Hari Raya Idul Adha ini memang hanya menjadi momen penting bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban, tapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya di berbagai daerah. Jadi kalau bicara setiap wilayah ini memiliki tradisi khas yang diwariskan secara turun-temurun ya, sebagai bentuk rasa syukur, kebersamaan, dan juga penghormatan terhadap nilai keagamaan. Nah, jadi tradisi tersebut juga nih pendengar biasanya dipadukan dengan budaya lokal sehingga melahirkan perayaan Idul Adha yang unik dan juga berbeda di setiap daerah. Mulai dari arak-arakan hewan kurban, terus juga doa bersama, hingga tradisi makan bersama masyarakat. Nah, semuanya mencerminkan semangat gotong royong dan juga persaudaraan. Ada lagi nih pendengar yang dinamakan Grebek Gunungan di Yogyakarta. Adalah tradisi Idul Adha yang terkenal di Jogja. Ini merupakan bagian dari budaya Keraton Jogja yang rutin digelar pada hari-hari besar Islam, terutama Idul Adha. Jadi gunungan ini dibuat dari hasil bumi seperti sayuran, kacang panjang, makanan tradisional yang juga disusun menyerupai gunung. Nah, kemudian diarak dari keraton menuju masjid untuk didoakan sebelum diperebutkan oleh masyarakat. Ada lagi di Aceh pendengar, ini tradisi khas bernama megang dilakukan saat Idul Adha maupun juga Idul Fitri. Dan dalam tradisi ini, masyarakat memasak daging dan juga menikmatinya bersama keluarga besar. Megang ini menjadi simbol kebersamaan dan juga rasa syukur ya pendengar, karena biasanya masyarakat membeli daging dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada kerabat maupun tetangga. Dan tradisi ini juga berlangsung sejak masa Kesultanan Aceh dan hingga kini masih dijaga tradisinya ya. Jadi suasana pasar menjelang megang biasanya sangat ramai karena masyarakat berburu daging dan juga kebutuhan masakan lainnya.

0: Anda ingin tubuh tetap bugar dan juga kuat? Yuk ingat 3M kesehatan. Makan seimbang, minum cukup, dan move on dari mager. Makan seimbang artinya penuhi gizi dan sayur, buah, karbohidrat, protein, dan lemak sehat setiap hari. Ini bisa membantu tubuh Anda untuk bisa berfungsi optimal dan terhindar dari penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Kedua, jangan lupa minum cukup air. Minimal sekitar 8 gelas per harinya, karena air membantu proses metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan membuang racun. Dan yang terakhir, move on dari mager, alias males gerak. Ayo, rutin aktif bergerak atau berolahraga. Aktivitas fisik bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung Anda. Jadi ingat, hidup sehat dimulai dari kebiasaan sederhana setiap harinya.
1: Dulu nulis itu ribet banget, harus celup tinta, lalu nunggu kering biar nggak belepotan. Sampai akhirnya muncul Laszlo Biro, seorang jurnalis asal Hungaria, dan sebenarnya dia capek melihat kertas beritanya kotor karena tinta air.
2: Suatu hari, dia melihat anak-anak main kelereng melewati genangan air, dan meninggalkan jejak basah yang rapi di tanah kering. Dia berpikir, gimana kalau di ujung pena dikasih bola kecil seperti kelereng? Itulah lahirnya ballpoint atau pulpen yang kita pakai sekarang. Penemuan sederhana yang mengubah cara dunia mencatat sejarah. Nah, sudahkah kamu menulis sesuatu yang hebat hari ini?

Anda. Donasi buku merupakan wujud nyata kepedulian kita terhadap dunia pendidikan. Buku-buku yang didonasikan dapat menjadi sarana pelajar bagi anak-anak dan generasi muda yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Melalui donasi buku, kita ikut mendukung program pendidikan dengan menyediakan sumber pengetahuan, meningkatkan minat baca, serta memperluas wawasan. Donasi buku yang juga menyumbangkan buku yang masih layak pakai kepada komunitas atau lembaga yang membutuhkan bertujuan membantu memperluas akses ilmu pengetahuan dan juga mendukung pendidikan. Setiap buku yang dibagikan adalah langkah kecil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga membangun masa depan yang lebih baik lagi. Mari bersama-sama berkontribusi melalui donasi buku demi pendidikan yang lebih merata.

Pendengar ngerasa kurang fokus atau gampang ngantuk padahal kerjaan lagi numpuk? Coba cek deh, kapan terakhir kali kamu minum air putih? Ternyata kurang hidrasi bisa bikin otak kita lemot loh. Gak perlu nunggu haus, pastiin botol minum selalu ada di samping kamu. Segelas air sekarang bisa bikin konsentrasi kamu balik lagi buat lanjutin hari.

Pendengar, banyak sekali hal unik ya yang juga menjadi ragam tradisi di Idul Adha di berbagai daerah di Indonesia. Kalau tadi kita sudah share mengenai megang yang juga dilakukan di megang di Aceh ya. Masyarakat yang juga memiliki khas bernama megang ini dilakukan di Hari Raya Idul Adha dan juga Idul Fitri, di mana masyarakat memasak daging dan juga menikmatinya bersama keluarga. Nah, tapi kalau di Madura ada yang namanya toran atau juga nyalase. Idul Adha memang identik dengan tradisi toran dan juga nyalase. Toran ini berarti pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga besar saat hari raya. Sementara nyalase merupakan tradisi ziarah kubur ke makam keluarga dan juga leluhur sebelum pelaksanaan Idul Adha. Dan juga masyarakat biasanya membersihkan makam dan memanjatkan doa bersama. Tradisi ini mengingat pentingnya penjaga hubungan antara keluarga, sekaligus juga menikmati tradisi ya, dan juga menghormati orang-orang yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu di silsilah keluarganya. Nah, nanti kita akan kembali lagi pendengar membahas mengenai tradisi unik di Semarang, Pasuruan, dan juga Maluku.

0: Untuk Anda para pecinta Croissant, apakah Anda tahu asal-usulnya? Nah, ternyata Croissant berasal dari Austria sebagai roti bulan sabit bernama Kipferl yang kemudian dibawa ke Paris oleh Auguste Zang pada tahun 1838. Dan orang Perancis mengadaptasinya menjadi pastry berlapis mentega atau puff pastry yang sangat terkenal. Saat ini, Croissant menjadi ikon kuliner Perancis modern hingga sekarang, meski asal-usulnya dari negara Wina. Filosofi Croissant mencakup simbolisme sejarah, budaya, dan keahlian kuliner. Ia adalah simbol perayaan kemenangan Eropa atas Utsmania dengan bentuk bulan sabit yang meniru bendera Turki, simbol gaya hidup Perancis yang elegan dan sederhana, serta representasi kesabaran dan presisi dalam teknik laminasi adonan berlapis mentega yang rumit. Melambangkan mentega adalah hidup dalam tradisi Perancis.
1: Pendengar, tahukah Anda tentang fenomena sinkhole atau lubang reruntuhan tanah? Sinkhole adalah peristiwa amblasnya permukaan tanah secara tiba-tiba akibat adanya rongga di bagian bawah tanah. Rongga ini biasanya berbentuk karena pelarutan batuan kapur oleh air dalam waktu yang sangat lama. Fenomena sinkhole dapat terjadi secara alami, namun juga bisa dipicu oleh aktivitas manusia seperti pengambilan air tanah berlebihan, pembangunan tanpa kajian geologi, hingga kebocoran pipa di bawah tanah. Beberapa negara termasuk Indonesia memiliki wilayah rawan sinkhole, terutama daerah dengan struktur batuan karst. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi tanah dan tata ruang sangat penting untuk mencegah resiko yang lebih besar. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa apa yang tampak kokoh di permukaan bisa saja menyimpan kerentanan di bawahnya. Alam selalu memberikan tanda dan manusia perlu lebih bijak dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

0: Pernah tidak Anda bertanya-tanya kenapa suara setiap manusia bisa berbeda satu sama lain, padahal sama-sama manusia? Faktanya, perbedaan suara ini dipengaruhi oleh bentuk pita suara, rongga mulut, dan saluran pernafasan. Menurut National Institute of Deafness and Other Communication Disorders atau NIDCD, panjang dan ketebalan pita suara menentukan tinggi rendahnya suara seseorang. Selain itu, ukuran rongga dada, rongga mulut, dan hidung juga berperan sebagai ruang resonansi yang membuat warna suara tiap orang jadi unik. Itulah sebabnya suara kita terdengar berbeda meski mengucapkan kata yang sama. Tidak hanya faktor fisik, kebiasaan berbicara, aksen, dan lingkungan juga mempengaruhi karakter suara. Hal ini dijelaskan oleh American Speech Language Hearing Association. Jadi, cintailah suara Anda karena suara Anda itu unik dan tidak ada duanya.
1: Tahukah Anda bahwa gas air mata sebenarnya bukan dari gas murni? Zat ini merupakan senyawa kimia yang berbentuk partikel halus yang menyebar di udara dan bereaksi ketika mengenai mata, hidung, serta kulit. Tujuan utamanya adalah melumpuhkan sementara dengan menimbulkan rasa perih, mata berair, dan kesulitan bernapas ringan. Gas air mata pertama kali digunakan secara luas pada Perang Dunia Pertama.

lama sebelum akhirnya dipakai oleh aparat keamanan untuk mengendalikan massa. Efeknya biasanya muncul dalam hitungan detik dan dapat berlangsung beberapa menit hingga 1 jam, tergantung pada paparan dan juga kondisi tubuh seseorang. Meski disebut tidak mematikan, gas air mata tetap memiliki resiko, terutama bagi anak-anak, lansia, penderita asma, dan gangguan pernafasan. Oleh karena itu, penggunaan gas air mata diatur secara ketat dan seharusnya dilakukan sesuai prosedur keselamatan. Menariknya, cara paling sederhana untuk mengurangi dampaknya adalah menjauh dari sumber paparan, menghirup udara segar, dan membilas mata dengan air bersih. Fakta ini mengingatkan kita bahwa pemahaman terhadap zat kimia di sekitar kita sangatlah penting demi keselamatan bersama.

Sudah suara seperti ini pastinya sudah mulai masuk ke sesi kedua untuk pengolahan daging yang juga sudah didapatkan dari hewan kurban yang juga sudah dibagikan ya pendengar. Nah, banyak sekali hal yang juga sudah dilakukan selain menu makanan yang juga berbeda. Kalau tadi pagi rendang, mungkin sekarang udah mulai sate-satean gitu kan ya. Nah, tapi untuk masyarakat di Semarang ada tradisi yang namanya apitan pendengar yang juga digelar menjelang Idul Adha. Karena tradisi ini juga biasanya diisi dengan doa bersama, kemudian juga sedekah bumi, kirap budaya, dan juga pertunjukan kesenian rakyat. Nah, lalu ada lagi nih ternyata hewan kurban yang juga didandanin. Ini kalau bisa dibilang tuh namanya manten sapi di Pasuruan tepatnya pendengar. Jadi di wilayah ini terdapat tradisi manten sapi menjelang Idul Adha. Hewan kurban khususnya sapi dihias layaknya pengantin sebelum disembelih. Jadi sapi ini dimandikan, kemudian juga dihias, kemudian dikasih kalung bunga hingga kain khusus. Setelah itu hewan kurban juga diarak keliling kampung sebelum dibawa ke tempat penyembelihan. Nah, kalau di Maluku ada lagi tradisi namanya Kaul Negeri atau Abda'u saat menyambut Hari Besar Islam. Jadi tradisi ini tuh dengan doa bersama dinamakan ritual adat yang juga melibatkan tokoh agama ya, serta masyarakat yang juga berkumpul untuk mempererat persaudaraan dan juga menjaga nilai kebersamaan antar warga.

Anda bahwa Gunung Krakatau merupakan salah satu gunung berapi paling terkenal di dunia karena letusan yang sangat dahsyat pada tahun 1883. Letusan tersebut tidak hanya menghancurkan Pulau Krakatau, tetapi juga menimbulkan tsunami besar yang menewaskan puluhan ribu orang di wilayah pesisir Selat Sunda. Suara letusan Krakatau bahkan tercatat sebagai salah satu suara paling keras dalam sejarah manusia dan terdengar hingga ribuan kilometer. Abu vulkanik yang dimuntahkan ke atmosfer menyebabkan perubahan iklim global dan menciptakan fenomena langit kemerahan di berbagai belahan dunia. Menariknya, dari sisa kehancuran tersebut kemudian muncul Gunung Anak Krakatau pada tahun 1927. Gunung ini terus tumbuh hingga kini dan menjadi laboratorium alam bagi para ilmuwan untuk mempelajari proses terbentuknya kehidupan di wilayah pasca erupsi. Gunung Krakatau tidak hanya menyimpan kekuatan alam yang luar biasa, tetapi juga menjadi pengingat betapa dahsyatnya alam dan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas gunung berapi di Indonesia.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Ingat rumus 20-20-20. Jika gempa terasa selama 20 detik, jangan tunggu air surut. Anda punya waktu 20 menit untuk lari ke tempat dengan ketinggian minimal 20 meter. Merunduk, lindungi kepala, dan tetap di tempat terbuka. Karena waspada adalah kunci keselamatan kita bersama. Bersama membangun budaya tanggap bencana.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Jujur deh, kalau dengar kata gratis, pikiran kamu langsung kemana?
4: Biasanya sih sesuatu yang gratis, ya seadanya.
3: Nah, itu dia stigma yang sering keliru.
4: Gimana tuh maksudnya?
3: Iya, karena sebenarnya banyak loh hal gratis yang justru bernilai tinggi.
5: Banyak dari kita masih berpikir kalau sesuatu itu gratis, kualitasnya pasti biasa saja. Padahal gratis tidak selalu berarti murah, seperti program makan bergizi gratis. Makanan yang disusun dengan gizi seimbang, terukur kebutuhannya, dan tepat sasaran penerimanya. Dirancang oleh ahlinya demi tumbuh kembang dan masa depan yang lebih sehat. Karena nilai bukan ditentukan oleh harga, tapi oleh manfaat yang benar-benar kita rasakan.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

Pendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohoman Bandar Lampung, dan kita masih mendengarkan nada islami yang juga nantinya akan mengantarkan pada pengajian acuci Al-Quran dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Informasi untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang insya Allah pada pukul 17 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di hari program 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Baik, pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan Ayat Suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Hefni Hermawan dengan surat Al-Anfal dari ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrajim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah memperhatikan bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau atau kokohnya rumah panggung di atas air? Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

Mendengar jadwal libur Idul Adha 2026 yang juga menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat ya, dalam sepanjang Hari Raya Kurban, maka penetapan libur nasional dan cuti bersama mengacu pada surat keputusan bersama, yaitu SKB 3 Menteri, yang juga pemerintah telah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha melalui sidang isbat, yaitu jatuh pada

8 Mei sebagai cuti bersama Idul Adha 2026. Jadi please jangan dianggurin libur-libur yang juga cukup lama ini pendengar untuk di rumah aja. Karena sayang banget untuk Anda lewatkan kalau hanya sekedar mager gitu kan ya. Kebanyakan makan rendang dan opor sehingga malas banget gerak untuk bisa beraktivitas di luaran sana. Kalau dibilang aduh kayaknya tanggal akhir bulan gitu, nggak ada budget untuk bisa liburan dan juga berwisata, hey tenang aja, di Bandar Lampung tuh banyak banget tempat wisata yang juga free alias tidak berbayar ya, bisa berkunjung juga. Ini ke Itera, di sana tuh banyak banget spot instagramable dan juga ada labirin, bisa main sepedaan dan banyak sekali embung-embung di Itera, Unila gitu kan ya. Dan juga tempat wisata di daerah Sumberjo Kemiling gitu kan ya, dan sangat murah meriah juga. HTM-nya tuh cuma Rp10.000 aja Anda bisa menikmati yang namanya kasih makan rusa ya dengan rerumputan, kemudian juga aktivitas bermain di taman bunga, taman Gunung Betung dan lain sebagainya ya. Pokoknya manfaatin libur panjang kali ini mendengar dengan dokumentasi bersama anak-anak tercinta yang juga sudah libur pastinya. Mudah-mudahan sangat berkesan dan juga bisa menikmati spot instagramable yang ada di Provinsi Lampung dengan tempat wisata menarik lainnya ya. Baik pendengar, masih tetap bersama kami di RRI Program Masa 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami masih menghadirkan lagu-lagu yang easy listening di selepas maghrib kali ini ya. Ada Rio Febrian, Ku Ada Di Sini, kami hadirkan untuk Anda.

0: Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pendengar, informasi kali ini dalam rangka peringatan 25 tahun Badan Eksekutif Mahasiswa atau juga BEM STIE Gentiaras menyelenggarakan Disnatalis BEM ke-25 dengan tema Improve Student for a Healthier Environment. Kegiatan ini dilaksanakan di tanggal 30 Mei tahun 2026 ya. Dari pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, berlokasi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, Jalan Purnawirawan Raya nomor 14 Gedung Menang, Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung. Rangkaian kegiatannya berupa donor darah dan juga cek kesehatan gratis, servis motor dan juga jalan sehat serta door prize. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini gratis dan juga terbuka untuk umum. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Chico di 0895 2310 637 atau Vivi di 0857-649-44119 atau Anda bisa stalking di Instagramnya @bemstiegentiaras ya. Ya, dengan berakhir pula informasi dari Gentiaras ini, maka berakhir pula kebersamaan kita di Lampung Petang ini, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fiera beserta Anti yang bertugas sebagai operator, mengucapkan selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapat laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, akomodasi.
0: Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqobah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang ini benar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina menuju ke Aqobah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik. Karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Radio terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tata, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat itu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga ya, yang pertama yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
12: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MDG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
12: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
13: Sapi Pak Presiden.
14: Penasaran ya?
13: Iya.
14: Besar nggak ukurannya tadi?
13: Besar banget.
12: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mesosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Varian Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
15: 500 ribu sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Dikotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
17: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
16: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
18: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
19: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
18: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
20: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangdam Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
18: Gary Bora, RRI di Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
21: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
22: Pengunjung mal ini ramai sih.
21: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
22: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
21: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
22: Tenan
21: apa yang paling banyak dicari?
22: F&B paling.
21: Makanan.
22: Ya, soal makan.
21: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
23: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
21: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
23: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
21: Oh, berarti datang buat healing atau nggak?
23: Buat kuliner aja.
21: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
23: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
21: Oh,
23: jadi
21: tahu.
23: Cuma keliling-keliling aja.
21: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
23: Jujur, ini menarik sih.
21: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
1: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli. Gitu.
21: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
1: Ibu saya.
21: Kenapa?
1: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di ya kalau ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
21: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
3: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Perjantara dan Tomohaki. Nah, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
4: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha nih untuk Anda yang merayakannya di hari ini, edisi Rabu 27 Mei 2026. Tentunya masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha ya di malam hari ini pendengar. Dan mungkin juga Anda saat ini sedang menikmati waktu istirahat malam setelah mungkin Anda jadi panitia, mungkin panitia kurban ya. Dan pastinya semoga Hari Raya Kurban ini akan mempererat tali silaturahmi kita ya. Dan yang pastinya juga mengajarkan kita tentang berkorban tentunya. Dan pendengar, malam hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam Lampung malam ini hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga fisipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
5: Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami,

itu, berbagi buku bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Satu buku kita berikan bisa menumbuhkan semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir 1000 harapan untuk

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti acara siaran berjaringan Ruang Rindu.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik ya, lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai
0: okay,
1: meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id, benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih, Mas. Langsung
0: sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Tegis Snada dan Mas Erwin Snada.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini ya, hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oh, oke, okay, iya. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute.
0: Kang Teddy nggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang iya. Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar nah, dong. Kang Teddy. Kenapa yang kata Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya. Ya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama mm-hmm. kali itu senada tahun 91. Mm-hmm.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan, nasib pertama di Indonesia.
2: Iya. Mm-hmm. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya iya iya iya iya. Ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu dua lagu itu.
1: Iya yeah, iya. Gitu.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Okay.
2: Wah. Wow. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya.
0: Ya, ya, luar ya,
1: biasa.
0: Ya.
1: Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado. Selamat
0: dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
1: Oh, okay. Siap. Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam.
3: Ya. Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Sudah terkatu, Mas Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. apakah di dalam merilis lagu ini satu yang besar wangi ya suasana ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kaki Putih yang
0: Kasih Putih.
1: Dumpit, oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Rumpis.
0: Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Miken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kaitan Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Kayak nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam. Pak Hanafi,
0: kita menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Nah.
0: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin? Silakan, Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Yangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyincet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya,
1: di momen
7: ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husal Gurelidi. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya, maksudnya bertanya
0: gitu kan. Oke. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Salia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benijo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Iya, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad,
8: betul. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak.
1: Tanya aja. Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap tanda kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya, kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu
1: ya. Iya, selisih pendapat tuh biasa
2: di kita diskusikan gitu. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam
8: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain ya. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
2: Mandarin.
1: Mandarin. Wah luar biasa. Iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya.
8: Pernah.
2: Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: itu
1: ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah realiti gitu ya. Tantangannya karena
8: ada lagi Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Okay. Ya.
8: Oh. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, mesti Bintaro, mesti tanya Bintaro.
0: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, sorry, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih agim ya. Wah, kan kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
2: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringin dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh. Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Pak labelnya Black Box waktu itu.
1: Oh, Black Box. Sama dong.
2: Iya. Double
1: platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop pada umumnya?
2: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy mangga.
8: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri betul.
8: Iya, susah. Itu dia. Bisa banget sih lagu mau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Bagi rindu memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kak, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil?

0: Senaga.
1: Kang Teddy.
2: Kang Teddy. Ya.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin.
0: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
1: Kang Teddy sama Kang Erwin ajalah, sama-sama iya, Kang.
0: Iya, sama-sama Kang. Ya,
3: siap.
0: Enggak bingung.
1: Terus sama KDM gitu ya.
0: Iya.
1: Aduh ya Allah ya Robi bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
0: Betul
1: sampai
0: sekali.
1: Keluar air mata, masya Allah, tabarakallah. Apalagi, alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki
0: betul
1: ke Baitullah.
0: Betul sekali teh.
3: Oke.
0: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
1: Jadi kangen rindu Baitullah.
0: Betul.
1: Itu,
0: rindu
1: ya.
0: Sekali,
1: betul. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran. Udah berapa atau ya label ya bicara label ya bicara
3: okay.
1: Label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
3: Oke.
1: Okay. Yang kedua bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
3: Siap,
1: kita Kang okay. Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
0: Boleh, silakan
3: tiga.
1: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh yang menyapa Tete. Ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
3: siap.
1: Malam dari Tete cukup dulu Yudi.
3: Oke okay, terima kasih
0: Tete, atur nuhun.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
0: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
3: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
0: Fatmawati.
3: Apa kabar, Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi aman?
3: Aman dong.
0: Aman
3: dong.
4: Aman dong.
0: Penjaganya aduh, banyak.
4: Mbak Ita,
0: ya.
4: Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
3: Kok tahu?
0: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
3: Silakan.
4: Iya.
3: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
3: Oh, ya. Siap.
0: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
0: Mas Erwin ya.
3: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
5: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
0: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh iya. Gimana ya kalau
0: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
0: Betul.
5: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
3: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. Selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
3: Siap.
0: Oh, kegiatan lain ya di luar musik ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita,
0: ya.
4: Salam dong.
3: Silakan.
0: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
3: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
3: Oke. Okay.
4: Mas Yudi, makasih.
3: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
0: Ada
3: Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
0: Siap Ayu.
6: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Semada ya.
0: Iya.
6: Iya. Ini yang kenal sama Semada Nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang
0: langsung kencengan.

0: menyejukkan ya lagu-lagu religi ya. Seperti tadi sudah daftar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
2: Iya.
0: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri
1: Ternate waktu itu.
2: Oh, ke Ternate, pernah
0: itu Maluku Utara, ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Kan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya, seperti waski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
2: kemarin terbaru itu. Ramadan, iya.
0: Iya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
3: siap ya, belum nanti diceritain ya.
0: Iya deh ya,
3: siap
0: dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Kalau punya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
2: menyentuh hati,
0: mengingat kita untuk selalu bersolawat
2: dan
3: mengingat. Amin.
0: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
2: Sama-sama, Ayu.
0: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membahas salam dari Bu.
3: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
0: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Prosa Terilis di Indonesia.
3: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
2: Selamat malam dengan Bang senada. Leman.
4: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Budi, Mbak Ita.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemis Mas Yudi.
3: Oke, silakan langsung dengan senada.
2: Iya Bang Leman.
4: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
2: Kang Teddy dan
3: Mas Erwin.
4: Mas Erwin. Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
3: Siap.
4: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
3: Ya, silakan
2: Bang Leman.
4: Jadi untuk Bung Gerijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung Mas Yudi.
3: Siap.
4: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat minal aidin wal faizin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Terima kasih
2: Bang Leman.
4: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
5: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penembal, Ita Penembal Tari. Benar aja mau baik.
2: Sama-sama.
3: Silakan Ibu Tiara dengan senada.
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
3: Siap.
5: Sang senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang?
3: Oke.
5: Okay. Itu pertanyaan saya.
3: Siap.
5: Makasih. Okay.
3: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
5: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Ya ada Bang Benjo di Manado. Selamat malam. Minal aidin wal faizin.
2: Sama-sama.
5: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
3: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
5: Oke, makasih.
3: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
3: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
1: Oh, kita udah beberapa label.
2: Udah berapa kali ya, Kang?
1: Banyak ya, udah
2: banyak.
1: Label.
2: Di antaranya
1: Blackboard. Jadi Black kita memang nggak ke satu label, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
2: Ya, win-win solution.
1: Win-win solution.
3: Gitu. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, aman kah buat Senada?
1: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, apa namanya royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk apa namanya menyelesaikan kewajibannya. Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
3: Oh, oke.
1: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan apa namanya dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya tuh kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
2: Apa tuh?
1: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
2: Oh iya, itu apa keren banget.
1: Saya lupa itu.
2: Nah,
1: itu
2: aku namanya juga lupa. Iya,
3: di Malaysia.
2: Iya, Malaysia.
1: Di Malaysia.
3: Oh, oke.
2: Okay. Siap, luar biasa.
1: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya di sorry, 2011, 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
3: Waduh.
1: Dan itu lumayan sih juga ya.
3: Aman lah ya pokoknya. Aman kalau ya. Masalah royalti ya.
2: Aman lah ya.
3: Nah, kita ke insyaallah. Oke.
1: Lagi nunggu lagi nih.
3: Lagi nunggu lagi ya.
1: Itu kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
2: Iya, viral nah, banget.
1: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada royaltinya itu kan lagi usahakan.
2: Bagi-bagi dong yang diajari
1: Kang Rini. Boleh, sama traktir Mbak Ita.
2: Siap. Siap, Kang.
3: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
2: Jakarta.
3: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
2: senang
3: Pak.
2: Kalau kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
6: Wow, Senada. Saya no fans banget, pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
3: Terima kasih.
6: Saya dari Bintaro nih, fans.
3: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
6: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
2: Betul sekali.
6: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
2: Iqbal.
6: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
3: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
6: Yang paling disuka?
2: Iya.
3: Kenapa?
6: Oh, banyak.
2: Yang paling.
6: Jagalah hati.
3: Ada. Oke.
6: Terus. Demi matahari.
2: Wih, mantap.
3: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
6: Kicau suara burungnya.
3: Pagi Ramadan.
6: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
2: Malaysia,
6: Brunei,
2: Singapura,
6: ya.
3: Okay.
6: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
3: Ya. Oh gitu, mau ke London.
2: Tahu banyak loh.
3: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
2: Langsung nggak?
3: Katanya fans.
6: Ya sering juga sih ketemu, sering banget. Gitu.
3: Sering banget ya?
2: Sering banget.
6: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
3: Perutnya. Kau tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
2: Perutnya maju-maju.
6: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal. Okay. Itu. Hati-hati Mal ya, itu ya kolesterol.
2: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
1: Pernah dong.
6: Ya adalah sedikit-sedikit, bantu-bantu.
2: Dan kemarin lagu terbarunya
3: ya,
2: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
3: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
6: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
3: Oh, anggota Senada yang ketujuh.
6: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
1: Terima kasih Kak Dwiki.
6: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya, melalui musik.
3: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
6: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu iksan udah ngatur suara jadi pales nanti.
2: Makasih loh.
3: Sehat-sehat Pak Dwiki.
2: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah ya.
3: Siap.
1: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Wah ini Pak Dwiki.
2: Luar biasa.
1: Saya boleh bicara tentang sedikit kan?
2: Boleh
3: silakan.
2: Boleh.
1: Jadi benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan?
2: Iya.
1: Tradisional banget, kita ingat banget rekaman di tim waktu itu Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal.
2: Kalau dulu emang gitu.
1: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki. Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
2: Betul.
1: Pertama kali itu dia orang ya. Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
2: Wah, luar biasa Parabi.
1: 3 bulan itu kita latihan vokal
2: ya, karena itu vokal betul.
1: Mau enggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
2: ya,
1: gitu ya.
3: Oke.
1: Okay. Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
2: Betul,
1: oh iya juga sih gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
2: Iya.
1: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
2: Anika Tamsi.
1: Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
2: Opi Jamalus.
1: Opi Jamalus.
2: Iya.
1: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
2: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
1: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana berjanji yang benar gitu. Bahkan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu, ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh
2: Senada. Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
1: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa, topeng tentang Haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya,
2: Taubat,
1: ya.
2: Yang kemarin rilis okay, bulan Ramadan.
1: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa?
2: Iya betul betul betul.
3: Baik.
1: Keren banget.
2: Alhamdulillah ya.
3: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Musik ya. Kegiatan di lainnya di luar musik.
1: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
2: Oh iya,
1: film,
2: aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
1: Beliau juga bikin beberapa apa film.
2: Film pendek, film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
1: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
2: Mimpi nah, kecil untuk berkurban ya, untuk
1: betul,
2: ya
1: betul
2: untuk
1: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
2: Project Idul Adha
1: ya. Yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
2: apa, di bank ya, sebuah bank.
1: Ah ya, sebuah ya, bank. Ya. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
2: iya, guru vokal,
1: musik dan
2: iya.
1: Saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
3: Waduh, siap.
2: Aduh, personilnya senada luar biasa.
3: Kemudian ada Ayu di Ayu, Maluku Mas tadi. Iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
2: Mas Erwin.
1: Itu Kang Teddy ini.
2: Iya.
1: Ini lagu apa? Saya enggak tahu usahain dia. Oh, tadi. Oh,
2: iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin aku bilang sama Kang Teddy, "Yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Dwiki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
3: ya kan.
2: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
3: Okay,
2: akhirnya
3: siap.
2: Rilis pas Ramadan kemarin.
3: Begitu ceritanya ya.
2: Iya, ceritanya begitu.
3: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
2: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
1: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
3: 17 ya?
1: 17-an. Kalau satu album aja ada
3: 10?
1: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
3: Ah, oke. Okay.
1: Ya. Ada sekitar
3: 7-8 kali 17 ya.
1: 80-an lah, iya.
3: Oh siap. Baiklah kalau begitu.
1: Belum single ya, single juga kan.
3: Single juga banyak ya.
2: Pastinya banyak ya. Lah.
1: Kita nggak kuat. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
2: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
1: Puluhan.
3: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu, kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Kalau kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
2: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin.
1: Mas
0: kita
1: Erwin.
0: Terima penelpon ya, dari Sorong. Sorong. Selamat malam.
2: Sorong. Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton?
1: Okay.
0: Atau
1: keduanya?
2: Nanti siap akan dijawab ya, Bidan Louis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Okay,
2: silakan Bidan Louis. Okay,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
1: Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
2: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
1: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
2: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
1: Halo,
2: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
2: Ya.
3: Halo.
1: Ya, halo. Kak.
3: Sudah terkopi belum?
1: Sudah.
2: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
2: Pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
2: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, siap.
2: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, teman sejati dari
2: teman sejati.
3: Senada ya.
1: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
2: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Louis, teman ya. Di Kendari.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
1: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
2: Amin.
1: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
1: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Beli. Kali.
1: Oh, baik. Okay, terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka.
1: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
2: antara apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
1: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Medina ya?
2: Halo Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
1: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
2: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
1: Oke.
5: Okay. Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
1: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang bariton cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
2: Jenis suara betul.
1: Nah, oke. Okay.
5: Jadi di sana itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di bariton, Iksan di bass.
2: Di bass. Oh.
1: Siap. Jadi, kalau begitu.
2: Semuanya merupakan perpaduan.
1: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit. Oh,
1: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau nggak salah kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
1: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
2: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
1: Ditunggu nanti di, udah disiapin ya. Nah, silakan silakan.
5: Lagi itu tuh yang apa kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
2: Malaysia ya.
5: Punya apa Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi apa kita berkolaborasi dan ada apa karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuat video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma apa suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
2: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya. Sama
5: Rehan sering.
1: Oke. Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
2: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
1: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
2: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
2: Para penelpon.
1: Sekarang kita pengen nanya. Nah ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
2: yang viral di medsos.
1: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
2: Mangga Kang.
1: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
2: Kang Teddy suaranya nggak ada.
1: Soalnya Kang Teddy hilang lagi.
2: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba saya boleh mungkin. Ini ya, saya boleh apa wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok apa namanya lagu ini kemudian muncul lagi terutama Pak Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan apa musim hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
2: Iya, iya.
1: Oke.
5: Okay. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
2: Iya.
5: Nah, akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI.
2: Oh, iya.
5: Untuk nyanyikan lagu itu
1: gitu. Oh.
5: Di DKI. Tuh, dinyanyiin gitu.
2: Wah,
5: luar biasa. Ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan apa Gen Z ya.
2: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan apa namanya moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu yang kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan sebenarnya.
2: Iya.
1: Siap. Oke, masuk. Masuk Kang Teddy.
2: Ya Kang Teddy.
5: Ya,
2: mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah.
2: Ya.
6: Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
2: Iya. Solawat
6: Cina. Jadi taunya.
1: Oh,
6: kan nyanyi solawat Cina ya, kamu nyanyi solawat Cina ya. Ya sampai anak kecil tuh diminta Menteri tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
2: Luar biasa.
1: Begitu ternyata.
2: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
1: Gimana-gimana tuh?
2: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
1: Gitu ya.
2: Iya, ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya ya, ya, adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
2: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, kan betul.
6: Iya. Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
1: Gitu ya.
2: Puasanya 11 bulan.
1: Ya ya ya ya ya ya, ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
2: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan sekolah besar buat Senada, betul.
1: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
2: iklan.
5: Campaign iklan.
2: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
1: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
2: kan sampai ke Thailand juga.
1: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
2: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, Lufiker, sama Senada.
2: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
1: nonton kita ya.
2: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga
1: dong
2: lainnya
1: ya,
2: yang ada di Jabodetabek. Nah,
6: kita cari dana buat Palestina juga.
1: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
2: Iya dong.
6: Boleh dong.
1: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi ya, banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya,
2: teman sejati.
1: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
1: Ini nggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
2: Kita dengerin aja deh.
1: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi.
1: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan senada
1: ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Salam kenal
0: ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban gitu.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tuh sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya?
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami buatkan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan selain nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy,

0: Kang Teddy?
1: Oh iya. Ada lah, sekarang ya ada ya.
2: Ada.
1: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
0: Ya, siap.
1: Siap. Ada di bulan puasa.
0: Siap.
1: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya, untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
2: Oke.
1: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
0: mengingatkan kembali kita
1: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lihat lagunya. Demikian ya.
2: Oke.
0: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
1: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita baik-baik juga.
2: Mantap. Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
0: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, Senada Kids
2: namanya. Senada Kids, oke. Okay.
3: Ada, itu tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
0: Oh iya. Oh.
1: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
2: Tapi dari keluarga Senada, ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
0: Ya.
1: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
0: Oh, anaknya Lukman ya.
2: Oke. Oh, okay.
0: Ya.
2: Baiklah.
0: Mungkin ada akun medsos yang ingin
2: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasidsenada dan @nasid ada dua.
2: Oh, Nasid Senada dan Senada Nasid.
0: Senada Nasid.
2: Oke. Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
1: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI follow IG saya.
0: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasid.
2: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
0: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
2: Senada ya.
0: Siap.
2: Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
0: terima kasih banyak.
2: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
0: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
2: Pas
0: jumpa
2: Idul Adha lagi.
0: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
2: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya,
0: sepanjang 12
2: terus bulan. Bergema.
0: Ya.
1: Amin.
2: Baik kalau begitu.
0: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
2: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
0: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
2: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa Rabu depan.
2: Salam ringan, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Saya Yudi Ismail.
0: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
2: Baik.
0: Serta dari Senada.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dimanapun Anda berada, Anda masih bersama dengan kami, Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tentunya masih dalam suasana Idul Adha ya, untuk Anda yang saat ini merayakan Hari Raya Idul Adha, pendengar. Dan ternyata malam hari ini juga suasana lalu lintas atau kendaraan yang melintas di beberapa titik di Kota Bandar Lampung ini masih terlihat ramai nih, pendengar. Sebagaimana yang kita lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung dari Mall Bumi Kedaton atau berada di bawah playover Mall Bumi Kedaton, tepatnya di depan Mall Bumi Kedaton, saat ini kendaraan yang melintas masih cukup ramai ya, pendengar, dan arus lalu lintas juga lancar nih. Gak kalah ramainya dari Mall Bumi Kedaton di Simpang Itera, juga kendaraan yang melintas cukup ramai ya, pendengar. Dan begitu pun dari Simpang Moro Antasari, kendaraan juga masih ramai nih melintas ya. Tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, semoga selamat sampai tempat tujuan. Yang pastinya kalau capek gitu kan ya, sudah lelah, berhenti dulu ya. Jadi nanti kalau misalkan udah hilang ngantuknya, baru deh dilanjutkan perjalanannya, pendengar. Dengar, anggota DPR RI Komisi 7 Rico Mendoza SZP mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai wujud rasa syukur sekaligus sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurutnya, ibadah kurban yang dilaksanakan oleh umat muslim setiap tahunnya ini adalah simbol dari ketaatan yang tulus, dan juga menyerahkan hewan kurban menjadi salah satu bentuk nyata dari rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Ia berharap perayaan Idul Adha tahun ini akan bisa membawa dampak spiritual untuk mendalam bagi masyarakat, dan selain juga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Esensi dari perayaan ini diharapkan akan mampu menguatkan keimanan masing-masing individu. Pelaksanaan ibadah sholat Id ini, pendengar, berlangsung dengan hikmat dan juga tertib dengan diikuti oleh masyarakat sekitar, dan turut hadir juga dalam kesempatan tersebut ada mantan Gubernur Lampung Syahrudin ZP. Kami akan kembali hadirkan informasi-informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Han, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pendengar Masjid Al-Ikhlas Dusun 4 Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Ini menyembelih ya, ada 20 ekor hewan kurban pendengar pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 pagi tadi. Penyembelihan puluhan hewan kurban ini dilakukan di samping Masjid Al-Ikhlas usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan hewan-hewan kurban yang disembelih ini terdiri dari 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing pendengar. Dan menariknya adalah 1 ekor sapi yang disembelih ini berasal dari Gubernur Lampung, yaitu Bapak Rahmat Mirzani Jausal pendengar. Dan tentunya juga dikatakan bahwa Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas mengatakan bahwa hewan-hewan kurban yang disembelih ini berasal dari warga Desa Bagelen pendengar. Dan juga menurut Lesmono, usai disembelih daging kurban ini akan dibagikan ataupun dibagikan kepada 356 orang mustahik yang tinggal di sekitar Masjid Al-Ikhlas. Hewan-hewan kurban ini sudah dipastikan aman dari penyakit mulut dan kuku atau PMK dan sudah memenuhi syarat serta juga layak untuk disembelih. Kami akan masih terus menemani Anda malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar, rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung ini melaksanakan pemotongan hewan kurban dalam rangka untuk memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 9.30 pagi tadi yang digelar dengan penuh hikmat dan juga semangat kebersamaan di lingkungan rutan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, ada Tri Wahyu Santoso, bersama dengan jajaran pejabat struktural. Dan juga dikatakan bahwa tahun ini Rutan Kelas 1 Bandar Lampung ini menyembelih ada sebanyak 5 ekor sapi dan 2 ekor kambing hewan kurban, yang hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak, diantaranya Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pegawai Pemasyarakatan, Pegawai Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, serta juga partisipasi dari warga binaan. Tri Wahyu Santoso juga mengatakan bahwa pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan, kepedulian sosial, dan juga nilai kemanusiaan di lingkungan pemasyarakatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar di manapun Anda berada, Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar, radang usus kronis atau yang dikenal dengan IBD selama ini dikenal sebagai penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Namun kondisi ini pendengar ternyata tidak hanya berdampak pada usus saja, melainkan juga dapat mempengaruhi organ lain di dalam tubuh. Pada sejumlah kasus, penderita IBD ini bisa mengalami gangguan di luar sistem pencernaan, mulai dari nyeri sendi hingga peradangan pada mata. Kondisi ini muncul akibat proses peradangan yang terjadi secara kronis di dalam tubuh. Ahli gastroenterohepatologi dari Eka Hospital MT Haryanto, yaitu Profesor Dr. Dr. Murdani Abdullah, mengatakan bahwa dampak IBD ini tidak boleh dianggap hanya terbatas pada usus besar saja, pendengar. Ya, menurut Profesor Murdani, keluhan pada persendian ini menjadi salah satu masalah yang paling sering ditemukan pada penderita radang usus kronis, pendengar. Dan artritis menjadi salah satu penyakit yang cukup banyak menyertai dari penyakit IBD. Hampir 40% pasien IBD ini disertai dengan keluhan sendi. Keluhan sendi pada penderita IBD dapat berupa sendi kaku atau pembengkakan yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Dan pada beberapa orang, keluhan ini bukan muncul bersama dengan gejala gangguan pencernaan seperti diare atau nyeri perut. Kondisi ini menunjukkan bahwa peradangan pada IBD ini bisa mempengaruhi sistem tubuh secara lebih luas, pendengar. Dan selain sendi, mata juga menjadi organ lain nih yang cukup sering berdampak akibat radang usus kronis. Dan peradangan pada mata juga bisa muncul dalam bentuk uveitis maupun juga espileritis. Dan uveitis ini adalah peradangan pada bagian lapisan mata. Dan ini kondisi ini lebih serius ya, dan bisa mengganggu penglihatan bila tidak ditangani. Sementara itu episkleritis ini adalah peradangan ringan pada lapisan tipis di atas bagian putih mata. Dan radang mata pada penderita IBD ini bisa menyebabkan mata merah, nyeri, sensasi tidak nyaman, hingga gangguan penglihatan apabila tidak ditangani dengan baik. Karena itu pendengar, penderita IBD ini perlu waspada ya apabila mengalami keluhan pada mata yang berlangsung berulang atau muncul bersamaan dengan gangguan pencernaan. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara Lampung malam ini.

Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

Pendengar, buah semangka ini bisa menghindarkan tubuh dari dehidrasi dan membuat Anda akan merasa lebih segar. Namun kenapa kepala pusing setelah makan semangka? Mungkin Anda pernah nih ngalamin hal itu ya. Ternyata konsumsi semangka secara berlebihan ini bisa menurunkan tekanan darah ya, sehingga Anda akan merasa pusing, pendengar. Pasalnya semangka ini punya kandungan asam amino yang disebut dengan tiramin yang bisa memicu sakit kepala. Namun beberapa masalah medis tertentu juga bisa membuat tekanan darah menurun setelah makan semangka. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan hadirkan nih informasinya untuk Anda pendengar, karena dikatakan bahwa rasa pusing setelah makan semangka ini ternyata bisa disebabkan oleh kandungan semangka itu sendiri atau karena masalah medis tertentu, pendengar. Ya, kandungan semangka ini ada asam amino yang disebut dengan tiramin yang bisa memicu terjadinya sakit kepala. Bahkan dibandingkan dengan jenis buah lainnya, makan semangka punya resiko 29,5% lebih besar untuk memicu migrain, dan kondisi ini bisa dialami oleh orang-orang yang lebih rentan mengalami pusing. Karena efek yang dialami ini akan langsung muncul dalam beberapa menit meskipun konsumsinya hanya sedikit, pendengar. Dan alergi semangka bisa juga karena alergi semangka ya, yang menyebabkan kita akan merasa pusing setelah makan semangka. Ya, karena masalah medis yang langka, tapi kondisi medis ini bisa juga menyebabkan beberapa reaksi alergi seperti batuk yang tidak kunjung hilang, bentol-bentol pada tubuh, gatal di lidah dan tenggorokan, kram dan nyeri perut serta mual atau muntah, pendengar. Ketika alergi yang dialami cukup serius, gejala alergi yang dialami juga akan semakin parah, termasuk merasa sangat pusing, pendengar. Ya, konsumsi semangka bisa menyebabkan penurunan tekanan darah jika Anda mengalami beberapa masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, penyakit Parkinson dan juga diabetes. Rasa pusing ini bisa terjadi karena tekanan darah tiba-tiba turun setelah makan, atau disebut juga dengan hipotensi postprandial yang dapat muncul 1 hingga 2 jam setelah makan. Tetapi kandungan kalium dan likopen pada semangka juga dipercaya akan bisa menurunkan tekanan darah, sehingga bisa menyebabkan pusing jika Anda memiliki riwayat darah rendah, pendengar. Nah, memahami alasan kenapa kepala pusing setelah makan semangka ini sangat penting. Setelah Anda bisa membatasi konsumsi jenis buah ini atau tidak lebih dari 300 gram setiap hari. Anda yang kebanyakan makan semangka akan mengalami pusing, maka dihimbau nih untuk mencari bantuan medis sehingga pemeriksaan lebih lanjut akan bisa dilakukan dan juga bisa segera mendapatkan pengobatan serta perawatan yang tepat. Kami akan masih terus menemani Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda malam hari ini. Kembali kami hadirkan informasi pendengar, di mana sebuah penelitian baru ini menyoroti ya terkait dengan hubungan antara memiliki tujuan hidup dan arti yang jelas dengan kualitas tidur yang lebih baik. Dan dikatakan bahwa dalam studi ini ada 825 peserta dengan usia antara 61 hingga 100 tahun, sebagian besar perempuan dan sebagian besar orang Afrika Amerika dilibatkan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa peserta yang merasa memiliki lebih banyak makna dan tujuan dalam hidup, mereka cenderung bisa merasakan tidur nyenyak dan lebih sedikit mengalami sleep apnea. Penelitian juga menunjukkan pendengar bahwa peserta dengan perasaan tujuan hidup yang lebih tinggi cenderung lebih sehat secara keseluruhan. Penulis studi Dr. Arlener D. Turner mengatakan, ini adalah semua tentang memiliki arahan dan fokus pada apa yang Anda lakukan dalam hidup Anda dan merasa bahwa hidup Anda memiliki makna dan tujuan. Dan melalui tindak lanjut dengan peserta selama beberapa tahun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa memiliki tujuan hidup yang jelas dapat memiliki dampak jangka yang panjang. Temuan ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan pilihan pengobatan baru bagi mereka yang mengalami gangguan tidur. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Tentunya masih banyak informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap di

0: Mintanya warna hijau, yang datang warna oranye. Gimana sih ini, emang gak dicek dulu apa baru ditulis di note? Kok masih kayak gini sih? Ah, mana udah spedisi lama banget lagi datangnya. Gak bener nih tokonya nih.
1: Aduh, kan pesannya ukuran XL. Kok yang nyampe ukuran S bajunya? Ini mah cuma buat lengannya doang. Gimana sih pemkannya nih, paling males belanja online tuh begini nih. Aduh.
2: Ada beberapa tips belanja online agar tidak berujung komplain. Yang pertama, cek rating online shop. Biasanya toko yang terpercaya banyak mendapat rating bagus dari para pembeli. Kemudian cermati deskripsi produk agar sesuai dengan ekspektasi. Anda juga perlu membaca deskripsi produk. Selanjutnya, baca ulasan pembeli. Anda patut curiga jika terdapat banyak ulasan negatif dari pembeli sebelumnya. Dan yang terakhir, pilih pembayaran yang aman. Pilihlah metode pembayaran yang tersedia pada e-commerce agar bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang tidak kalah penting, jangan pernah bagikan kode rahasia atau OTP kepada pihak manapun. Selalu amankan data dan identitas diri Anda di paket pengiriman.

0: Ngapa akhir-akhir ini saya ini sering bener kehilangan, Leh?
1: Kehilangan apa kamu? Kehilangan pacar?
0: Banyak bener kemarin celana jeans yang sobek-sobek itu, nah. Udah tuh singlet saya. Ini mau apa lagi mau hilang ini?
1: Hai, kalau gitu ayo kita temuin Pak Su.
0: Emang dia tahu bener apa kehilangan ini?
1: Iya, dia kan yang jagain CCTV kampung.
0: Ayo udah yuk kita ke sana. Kita temuin dulu.
1: Ayo.

0: enggak? Nah, kenapa kamu lapor sama saya?
1: Di pos itu kan ada CCTV.
0: Ya,
1: di kampung.
0: Ya, betul, betul.
1: Pasu yang lihat kan?
0: Coba ditengok dulu, Pak. Dilihat dulu itu.
2: CCTV?
0: Nah,
2: rusak.
0: Waktu hujan, kena petir.
2: Nah, terus yang kemarinnya?
0: Kemarinnya, kebanjiran.
2: Alangkah banyak alasan dia.
1: Nah, terus yang terakhir ini celana jeans yang hilang.
0: Terakhir ini CCTV-nya juga hilang. Tahu nggak kamu?
1: Ada yang maling CCTV itu?
0: Iya. Bapak nggak usah kerja aja bapak ini. Guna bapak ini di sini apa?
2: Cuman ngawasi CCTV. Nggak ada ngawasi maling.
1: Lah, Sen. Percuma. Udahlah. Jalan satu-satunya adalah kamu ikhlasin.
0: Terus kayak mana lek celana itu mau saya pakai malam minggu ini?
3: CCTV pertama kali muncul pada tahun 1942 oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Walter Braun. Braun menciptakan kamera CCTV pertama kali untuk mengamati peluncuran roket V2 Jerman selama Perang Dunia Kedua. Tapi kamera ini hanya bisa merekam dan tidak memiliki kemampuan pemantauan secara langsung. Setelah perang berakhir, CCTV mulai dikembangkan di Inggris dan Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1949, sebuah perusahaan Inggris bernama G.L. Baird memperkenalkan kamera CCTV yang menggunakan tabung gambar. Tabung gambar ini memungkinkan kamera untuk bisa merekam gambar secara elektronik. Di era digital, sejak tahun 1990-an, CCTV semakin mengalami transformasi digital. Kamera CCTV dapat merekam gambar dan suara dengan kualitas yang lebih baik dan disimpan dalam format digital. Hal ini memungkinkan rekaman CCTV untuk disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dan dengan kapasitas yang lebih besar. Pada tahun 2000-an, CCTV mulai menggunakan teknologi jaringan atau IP, Internet Protocol. Sistem CCTV berbasis IP ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengontrol kamera CCTV dari jarak jauh melalui internet.

Anda masih mendengarkan kami, masih dalam acara Lampung malam ini pendengar. Ya, pendengar memilih menu makanan dan mengikuti pola makan yang pas, ini perlu dilakukan tentunya oleh penderita GERD demi mencegah kenaikan asam lambung. Nah, pertanyaannya, makanan apa saja sih yang pantang untuk dimakan oleh penderita asam lambung? Ya, pendengar, pantangan makanan asam lambung antara lain adalah makanan tinggi lemak, makanan asam, lalu masakan pedas dan juga coklat, pendengar. Jadi pendengar, untuk Anda nih yang memiliki penyakit asam lambung atau GERD, mungkin ya ada beberapa pantangan makanan asam lambung yang perlu Anda batasi atau mungkin Anda hindari. Di antaranya adalah buah sitrus, lalu ada tomat dan produk olahannya, lalu ada daging berlemak.

0: itu sebuah sensasi. Di judi itu lo ada rasa deg-degannya, ada bentuk euforianya, ada bentuk kecewanya.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat PAI telah melakukan takedown atau pemblokiran.
2: Menurut gue pemain judi online di Indonesia itu mainin game yang paling tol, paling gue. Yang kalau bisa, mereswa lu punya duit, lu taruh di meja, lu bakar aja duitnya sekalian.
3: Judi online pertama di dunia dimulai pada tahun 1994 setelah diberlakukannya undang-undang yang mendukung perjudian daring di Antigua dan di Barbuda, yaitu sebuah negara kecil di Karibia. Negara ini mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk menawarkan layanan perjudian online kepada pelanggan dari negara lain. Salah satu situs judi online pertama yang muncul adalah Intercasino yang diluncurkan pada tahun 1996. Intercasino adalah kasino online pertama yang menawarkan permainan dengan teknologi perangkat lunak untuk pemain dari seluruh dunia yang dapat mengaksesnya langsung melalui internet. Seiring perkembangan internet dan teknologi perangkat lunak, perjudian online mulai populer dan banyak situs judi lainnya bermunculan, termasuk situs poker dan

0: taruhan olahraga. Hal ini menandai dimulainya era perjudian digital yang terus berkembang pesat hingga sekarang. Sementara itu, meskipun judi online pertama kali dimulai pada tahun 90-an, beberapa bentuk perjudian online seperti taruhan olahraga atau permainan kartu sebenarnya sudah ada sebelumnya meski tidak semasif sekarang. Waspada terhadap judi online sangat penting karena meskipun bisa terlihat menghibur atau menguntungkan, ada banyak resiko yang terkait dengan praktik ini termasuk terjerat masalah hukum.
1: Ironi ketika lembaga yang seharusnya memberantas judi online justru menjadi backingnya.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Playgo melalui smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Kamis 28 Mei 2026, yang akan mengangkat tema tentang hakikat kurban. Bersama narasumber kita ada Ustadz Endri Saprijal SAGMH yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Langsung saja kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Semoga sehat seluruh kru di daerah sana dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para pendengar di rumah.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz ya. Oke, ini kita maaf lahir batin Ustadz. Ya, Idul Adha ya. Oke, baik. Hakikat kurban nih, karena kemarin baru saja kita berkurban dan hari ini juga masih bisa berkurban ya Ustadz ya.
1: Bisa sampai hari Sabtu.
0: Sampai hari Sabtu, oke baik ya. Kalau begitu pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Endri Saprijal, Anda dapat bersiap-siap di line telepon 0721-269720 atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909 pertanyaan tentang hakikat kurban. Silakan, kita kasih waktu untuk Anda mengirimkan WhatsApp dan juga menelpon line telepon kami. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Endri Saprijal SAGMH. Silakan Ustadz.
1: Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan segala nikmat tersebut mampu kita isi dengan ketaatan dan ketundukan kita kepadanya. Amin rabbal alamin. Selawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan selalu pada kedua kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut hingga akhir zaman, yang kita berharap semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat nanti di padang mahsyar. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita baru saja melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban tidak itu akan mengangkat kita menjadi orang yang mulia. Kalau kita ingat bagaimana keluarga Nabi Ibrahim selalu dikenang setiap tahunnya, karena kenapa? Hal yang fenomenal adalah keluarga Nabi Ibrahim adalah sifat berkorbannya. Namun yang kita perlu pahami, berkurban itu tidak hanya sekedar menyembelih daripada hewan kurban itu sendiri, berupa kambing ataupun sapi ataupun unta. Ada nilai-nilai ataupun hakikat yang terpenting dari nilai-nilai berkurban itu sendiri yang harus kita pahami bersama. Supaya berkorbannya kita tidak hanya waktu di hari nahar dan juga hari tasrik atau 4 hari itu saja, tapi kita akan terus selalu menghadirkan rasa berkorbanan kita dalam setiap harinya. Oleh karena itu, hakikat berkorban ada 3 minimalnya. Yang pertama, hakikat berkorban itu adalah ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat kenapa Nabi Ibrahim berkorban, karena taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal ini kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, sesungguhnya aku dalam mimpiku, dalam tidurku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa jawab si anak? Ya ba'atif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, silakan lakukan apa yang diperintahkan dalam mimpimu, insyaallah kau dapat kenangkutan masuk di antara orang-orang yang sabar. Jadi inilah hakikat pertama dari sebuah pengorbanan itu adalah, atau berkorban itu adalah ketaatan kepada Allah. Nah, makanya orang yang selalu taat, selalu tunduk, insya Allah akan dapatkan keberkahan dari Allah dalam hidup dan kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikat berkorban itu adalah penyembelihan. Penyembelihan di sini bukan sekedar menumpahkan darah. Dan kalau kita bisa pahami simbolisasi daripada darah itu kan najis, kotoran. Artinya dalam penyembelihan itu kita menyembelih dari setiap harinya apa? Menyembelih ego kita, menyembelih keserakahan kita, menyembelih segala bentuk-bentuk kesombongan kita. Ya, apalagi kalau kita perhatikan sekarang banyak orang merasa dia paling benar, di masa dia yang paling ini dan segala macamnya. Nah, harusnya dengan berkorban ini dia memahami hakikatnya, bukan sekedar menumpahkan darah hewan kurban, tapi dia juga menyembelih, yaitu namanya ego-egonya, ingin menang sendiri, ingin merasa benar sendiri, menyembelih daripada keserakahan dia. Ya, hanya mementingkan dirinya sendiri dan juga menyembelih segala bentuk-bentuk kesombongannya. Karena saya berkuasa, saya punya dan segala macamnya, itu hak urusan saya. Na'udzubillah. Maka disinilah hakikat berkurban. Buat apa kita berkurban dengan menyembelih seekor sapi besar, tapi kita sendiri tidak mampu menyembelih daripada ego yang ada dalam diri kita, kesombongan kita dan keserakahan kita. Kemudian hakikat dari berkurban yang ketiga adalah yaitu kepedulian. Nah, kepedulian di sini tidak hanya sekedar memberikan makan, tapi kepedulian di sini yang dimaksudkan di sini apa? Kepedulian dengan apa yang ada, realita kejadian sekitar kita. Ya. Kepedulian kita tidak hanya sekedar memberikan memenuhi kebutuhan seseorang, tapi kepedulian kita juga pun juga berupaya untuk mencegah segala kemungkaran yang ada di sekitar kita. Di dalam Al-Quran, Allah katakan kepada kita, ketika kita tidak peduli dengan segala apa yang terjadi, kerusakan di muka bumi kita, maka dampak daripada kerusakan itu pun juga akan berimbas kepada kita sendiri. Apa kata Allah dalam Quran surat Al-Anfal? Allah berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah, kata Allah, dengan bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim secara khusus. Artinya orang-orang yang berbuat zalim, lalu dan kezalimannya itu kita diam saja, maka dampak kezaliman itu akan juga terasa oleh kita. Nah, kita perhatikan saja, lihat orang berbuat misalnya korupsi, membuat kerusakan, kita diam dengan kerusakan orang tersebut, maka disitulah kita akan berdampak, mendapatkan dampak daripada itu pun kita akan rasakan. Orang yang korupsi, kita yang bayar pajaknya. Orang yang timpangan, kita yang kena imbasnya. Itu yang Allah katakan tadi. Karena kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan, kanu la tanahuna 'an munkarin fa'aluh, karena mereka tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekitar mereka. Ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat berkorban itu tidak hanya sekedar penyembelihan, mengorbankan harta kita, tapi di situ hakikat berkorban itu adalah ketaatan kita kepada perintah Allah, ketundukan kepada aturan-aturan Allah. Kemudian yang kedua adalah menyembelih daripada segala bentuk-bentuk ego kita, ingin menang sendiri, keserakahan kita dan kesombongan kita dan kezaliman kita. Dan juga yang ketiga, kita dengan adanya berkorban tersebut, hakikatnya adalah bagaimana kita peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita, tidak membiarkan segala apa yang terjadi di sekitar kita, ini urusan ini tidak adalah bagian daripada kita juga. Jika kita tidak peduli, maka dampaknya pun juga akan berdampak kepada kita. Ini Mas Ardi sebagai awal untuk kita diskusi. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hakikat kurban, Anda dapat langsung menelpon di line telepon kami 0721-269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811-720-7909. Ya, baik, langsung sih kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi Husen, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini Apin Candipuro ya?
2: Iya benar.
0: Oke, sehat ya Apin?
2: Alhamdulillah sehat Kang Ardi. Mudah-mudahan Kang Ardi juga sehat ya.
0: Amin. Oke, silakan bertanya kepada Ustadz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin. Alhamdulillah, barakallah.
2: Amin. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat, Pak Ustadz ya. Sukses, sama sehari.
1: Amin.
2: Menelidin, wafidin. Mohon maaf, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz ya.
1: Selamat malam.
2: Saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji dapat pulang ke tanah suci, dapat keluarga, bertemu sama keluarga besar lagi, Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz, Pak Ustadz bukan hanya menumpahkan darah ke tanah, atau menumpahkan ibaratnya sifat-sifat yang tidak baik. Berarti kita juga harus memutarkan sifat-sifat yang tadi, Pak Ustadz ya, yang sudah dipaparkan Pak Ustadz. Cuma saya gini, Pak Ustadz. Ada kalanya kita, Pak Ustadz, kalau ingin ibadah, mungkin ini cobaan saya, Pak Ustadz ya, seperti Nabi Ibrahim dicoba sama Ismail untuk memilih anaknya. Seperti halnya saya, Pak Ustadz. Saya ingin berjamaah di masjid, cuman dapatnya seminggu sekali, itu pun cobaannya banyak, Pak Ustadz. Contoh, gini Pak Ustadz, kalau kita jalan, itu ada saudara apa-apa yang ibaratnya naik motor, itu sama sekali nggak ada yang ngajak, Pak Ustadz. Jalan sendiri, pulang sendiri. Cuma saya ada bangganya ada saudara kandung saya yang harus ngawasi, Pak Ustadz. Seperti halnya kemarin, saya ada suka cintanya, Pak Ustadz. Saya beberapa tahun tidak melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha di masjid, tapi alhamdulillah tahun ini saya bisa. Artinya memuntahkan sifat-sifat yang nggak baik di diri kita, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apakah ini juga cobaan saya, Pak Ustadz? Sukacita saya, saya ingin mengukir dalam hidup saya untuk seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Islam Ismail. Mengukir ibadah kita dipanggil sama yang kuasa. Mungkin nanti tidak ada lagi nanyapin tongkat bersender di serambi masjid, Pak Ustadz. Mungkin itu pertanyaan saya. Apakah ini juga cobaan saya, Pak Ustadz? Karena saya ibaratnya tunanetra, tapi penuh dengan cobaan dalam hidup saya. Terus bagaimana caranya supaya kita selalu bertakwa seperti Nabi Ibrahim dan Ismail? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih ya, kita nggak bisa terlalu.
0: Amin.
2: Udara terbelora.
0: Iya.
2: Sekali udara terbelora, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Afin. Silakan.
1: Afin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur karena kita masih dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ada kita bisa merenung, bisa untuk bermuhasabah, itu suatu nikmat yang lebih Allah berikan kepada kita. Suatu ketika Abdullah ibn Maktum, salah seorang sahabat yang beliau tuh cacat juga, buta matanya, Abdullah ibn Maktum. Suatu ketika dia datang kepada Rasul, "Ya Rasul, saya hidup sendirian. Dan kalau di waktu malam saya datang ke masjid itu susah benar. Karena gak ada yang nuntun saya, Rasul," kata beliau. "Boleh gak saya sholatnya di rumah saja, Rasul?" "Apa jawab Rasul?" "Boleh." Lalu Rasul berjalan. Lalu Rasul pun balik lagi. Abdullah bin Maktum pun jalan. Lalu Rasul panggil Abdullah bin Maktum lagi. "Ya Abdullah bin Maktum, hal sami'ta nida'a, apakah engkau mendengar panggilan azan?" "Sami'tu ya Rasul." "Lakal masjid, kamu tetap harus datang ke masjid." Sampai seperti itu. Nah makanya yang dikatakan tadi hakikat berkata ketaatan kita. Jadi walaupun gak ada orang yang nawarkan, tetap aja taat datang ke masjid, gak bisa jadi alasan gitu. Lihat saja Abdullah bin Maktum saja, seorang yang buta masih disuruh tetap datang ke masjid. Ini makanya kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, hidayah oleh Allah. Dan itu memang ujian kita, ujian kita. Semua orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala tadi kita merasa kita enggak bisa apa-apa, padahal kita mampu seperti begitu. Dan disitulah Allah uji kita. Apalagi kita tahu yang namanya syaitan kan ingin menyesatkan kita, ingin membuat kita abai, lalai. Udah deh api ente kan cacat begitu, udah dapat rusuh kok dari Allah. Nah begitu. Tapi kita lihat Allah bin Maktum ketika itu dia apa? Sami'na wa ta'na, sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Insyaallah begitu, Mas Apin. Insyaallah itu juga merupakan bagian ujian keimanan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua, berikan jalan. Amin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk yang ingin menelpon kembali line telepon di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Kita baca WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya hamba Allah dari Panjang mau bertanya, korban itu harus setiap tahun apa enggak? Oke. Okay. Iya. Baik, silakan Ustaz.
1: Yang namanya berkorban itu adalah dia ketika seorang memiliki kelebihan harta, kelonggaran harta, di situlah dia harus berkorban. Gitu. Jadi kalau setiap tahunnya dia ada rezeki, kenapa tidak untuk dia berkorban? Begitu. Yakinlah, ketika kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan berikan jalan untuk kita untuk berkorban. Seperti itu. Jadi ya bukan karena setiap tahunnya. Ketika kita punya kelebihan harta, maka disitulah kita harus berkorban. Jadi gak ada pembatasan. Karena saya katakan tadi, hakikat berkorban apa? Ketaatan, ketundukan kita kepada Allah. Nah, ya, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap tahun kalau kita punya rezeki, alhamdulillah, bisa disisihkan. Makanya bagus, sekarang tuh di masyarakat kita tuh ada yang namanya tabungan korban. Saya bersyukur ada orang yang gak pernah berkorban, tapi udah mulai berkorban. Padahal kehidupannya susah, masih berkorban. Itu tadi, karena dia punya niat dan punya keinginan Allah berikan kepadanya. Insya Allah begitu, Allah alam bisawab.
0: Baik, selanjutnya kita angkat line telepon di 269720. Oke, assalamualaikum. Oke, baik sebentar ya. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Dari Budi di Sukadana.
0: Bapak Budi di Sukadana. Oke, Bapak Budi silakan bertanya kepada Ustaz. Iya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Budi.
3: Ini berbuka radio. Pertanyaan ini tahu udah pernah ditanyain atau belum? Saya nggak tahu Ustaz. Tapi saya pengen nanya gini. Bagus mana Pak Ustaz? Kurban itu satu kambing sapi apa namanya arisan orang tujuh gitu, sapi sama kambing satu, itu bagus mana itu? Satu. Yang kedua, kalau kurbanin orang udah meninggal tuh bisa apa nggak sih Ustaz? Itu aja banyaknya.
0: Oke. Okay.
3: Kardi ya, makasih ya. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Oke, silakan Ustaz.
1: Iya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kita berkorban, kalau semuanya afdol. Yang paling afdol itu yang paling terbaik yang dia berikan. Itu yang paling afdol. Yang paling baik, yang paling ikhlas, itu yang paling terbaik. Gitu. Itu yang paling afdolnya di situ. Jadi kalau kita memang cuma bisa mempunya satu ekor kambing, ya silakan. Tapi kalau kita bisa lebih pula dari seekor kambing, misalnya kita satu keluarga, satu sapi, itu lebih baik lagi. Seperti begitu. Nggak bersekutu dengan tujuh orang pun, itu sudah boleh juga. Atau bersekutu dengan tujuh orang, tapi tetap satu keluarga. Gitu, misalnya kakak, adik, seperti begitu. Kemudian anak bergabung di situ, itu lebih bagus lagi. Itu ya. Karena berkorbannya lebih besar lagi. Jadi yang saya katakan di sini adalah yang paling afdol itu apa? Yang paling terbaik dan yang paling ikhlas, yang paling bersih hati kita dalam kita berkorban. Makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging-daging kalian dan darah yang tumpahkan dari hewan kurban kalian, tetapi yang Allah terima adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, jadi kita berupaya untuk lebih yang terbaik, kemudian kita ikhlas gitu, incotin lebih afdol daripada gede tapi untuk pamer, daripada lebih besar tapi untuk menunjukkan kesombongan dan segala macamnya, daripada besar tapi dari uang haram dan ataupun uang korupsi. Nggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, boleh nggak orang yang sudah meninggal untuk kita berkurban untuknya? Para ulama memperbolehkan, ya. Ada terjadi perbedaan pendapat, ada yang boleh dan yang tidak boleh. Tapi kalau perbedaan pendapat di sini adalah kita diperbolehkan untuk berkurban dengan orang yang sudah meninggal. Ya, insyaallah seperti begitu. Tapi ada kata para ulama, kalau dia berkorban untuk orang yang sudah meninggal, maka dirinya, keluarganya tidak berhak untuk mengambil sebagiannya itu. Jadi harus disedekahkan semuanya. Itu pendapat ulama yang memperbolehkan kalau dia berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Allah alam bisawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan silakan kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Kita ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, ada seorang single parent, suaminya meninggal dunia dan dia mendapat pensiun. Ada yang bilang bahwa single parent itu tidak berhak menerima kurban. Bagaimana hukum untuk pembagian kurban dan penerima zakat? Terima kasih Pak Ustadz. Oh, ini dari Ibu Warni, Permata Asri 2, Karanganyar.
1: Iya. Yang namanya berkurban itu, orang kalau berkurban itu siapapun berhak menerimanya. Gitu ya, semua orang berhak untuk menerimanya. Sampai kalau kata para ulama itu enggak dibatasin, sampai orang kaya pun juga berhak untuk menerimanya. Seperti gitu, boleh dia untuk mendapatkannya. Bahkan orang yang berkorban pun juga berhak mendapatkan daging korbannya tersebut. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadisnya tentang hewan kurban itu dikatakan kulu watimu watudakhiru. Ambil, makanlah oleh kalian dari hewan kurban tersebut, lalu bagikan sebagainya lagi, kemudian lagi disimpan sebagainya lagi. Nah, tapi kalau saya memahami disimpan di situ tetap untuk dibagikan pada orang lain. Jadi artinya sepertiga boleh dikonsumsi, 2/3 boleh untuk dibagikan. Seperti begitu. Atau yang terbaik adalah dibagikan semuanya. Seluruh hewan kurban itu yang lebih terbaiknya lagi. Jadi nggak ada larangan untuk yang namanya single parent itu tidak berhak mendapatkan daging kurban. Ataupun kalau dia juga masalah tadi disinggung dengan masalah menerima zakat, bisa berhak kalau memang dia tidak mampu gitu ya. Kalau memang dia tidak mampu seperti begitu, dilihat dulu kebutuhan dia gitu. Jangan kita melihat kau dia kan suaminya sudah dapat gaji pensiun daripada suaminya begitu. Ya, tetap kalau memang dia tidak mampu, tetap berhak mendapatkan yang namanya zakat ataupun juga tadi berkurban. Jadi mengukurnya itu bukan dari sisi pensiunnya terpenuhi enggak kebutuhan hidup dia, termasuk dia fakir atau miskinkah dia, seperti begitu. Ya. Ini yang enggak malah yang menjadi masyarakat tuh sering ini zakat untuk anak yatim. Nah, zakat tapi untuk yatim itu enggak ada. Gitu. Yang ada fakir dan miskin. Nah, Allah alam bisawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita kembali ke line telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Itu Andeh di Pekalongan.
0: Boleh agak lebih besar suaranya?
4: Iya.
0: Iya, dengan siapa?
4: Andeh di Pekalongan.
0: Fatih.
4: Fatih.
0: Ah iya, oke. Baik, silakan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Ibu. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustaz. Kalau dia enggak makan daging, yang dapat korban itu karena telur sama orang lain, gimana? Sah apa enggak? Itu aja Pak Ustaz. Mm-mm.
0: Jadi sudah dapat daging terus ditukar dengan telur kepada orang lain gitu ya Ibu?
4: Iya, dia gak makan daging.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Oke, baik.
1: Oh gitu. Ketika sudah mendapatkan.
0: Oke, terima kasih Ibu. Sekali di darah tetap di darah ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Ustaz.
1: Iya, ketika seseorang sudah mendapatkan daging kurban atas pemberian ataupun ya pembagian lah bagi dirinya, maka dia berhak untuk mengelola dia untuk apapun yang dipergunakan, gitu. Karena dia orang yang menerima seperti begitu. Mau dia tukarkan dengan telur kah ataupun dia tukarkan dengan beras kah, itu sah-sah saja seperti begitu. Ya, sah-sah saja. Karena itu sudah milik dia, hak dia. Mau dia apakan itu sudah dirinya berkuasa untuk hal itu. Jadi nggak salah gitu ya, gitu untuk dia menukarnya itu nggak salah seperti begitu. Jadi boleh saja kan, sudah hak dia. Tapi kalau misalnya panitia begitu ataupun orang diberikan amanah langsung kita ganti dengan beras aja deh dagingnya ini, gitu. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena ada hak orang lain yang harus diberikan dulu. Nanti orang itu mau diapakan itu hak dia. Mau dia kelola ataupun dia mau jual lagi itu boleh saja. Demikian Mas Arfi.
0: Oke, kalau jadi daging itu memang udah jatahnya Ibu atau Bapak tadi ya. Iya. Mau ditukar ya enggak apa-apa. Tapi daging jatah memang punya sendiri ya gitu ya, bukan daging yang memang masih hak orang lain. Iya. Boleh, karena enggak suka tuker dong sama telur atau beras atau apa ya Ustadz ya. Nggak apa-apa, ya. Yang bisa lebih dimakan. Oke, begitu ya Ibu ya. Baik Ustadz, ini kita bisa langsung kepada kesimpulan, silakan.
1: Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi, berkurban itu tidak hanya seremonial yang setiap tahunan, tapi hakikat berkurban bagaimana menghadirkan dalam setiap harian kita untuk selalu taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taat dan tunduk dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan juga terus berupaya untuk mengikis segala perilaku buruk yang ada dalam diri.

0: aku aja gantian sini yang nyetir?
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ada 59 terdiri dari dokter hewan, paramedik veteriner, tenaga teknis peternakan, juga relawan dari masyarakat.
2: Alhamdulillah, kurban tahun ini antusias sekali. Jumlah hewan kurban kita kambingnya 12. Tapi ada paling istimewa di sini

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 28 Mei 2026 dengan topik berita. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memastikan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini berasal dari peternak lokal Lampung dengan bobot jumbo mencapai 1 ton. Dan topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memastikan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini berasal dari peternak lokal Lampung dengan bobot jumbo mencapai lebih dari 1 ton. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memastikan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini berasal dari peternak lokal Lampung dengan bobot jumbo mencapai lebih dari 1 ton. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan total terdapat bantuan sapi kurban yang didistribusikan ke 15 kabupaten kota serta 1 untuk tingkat provinsi. Lili menyebut Lampung memiliki banyak peternak sapi dengan kualitas unggul dan bobot besar. Bahkan terdapat komunitas peternak khusus sapi jumbo dengan bobot di atas 800 kg. Selain memenuhi kebutuhan lokal, peternak Lampung juga disebut mampu menyuplai sapi jumbo ke luar daerah. Lili menambahkan peternak sapi jumbo umumnya tersebar di sejumlah daerah seperti Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Tanggamus. Adapun jenis sapi bantuan presiden yang disalurkan tahun ini terdiri dari sapi limosin, simental, Belgian Blue, dan Brahman.
2: Jadi semua sapi-sapi yang kita distribusikan bantuan presiden adalah sapi-sapi Lampung, tidak dari luar Lampung. Dan kita juga mensuplai ke luar Lampung bobot-bobot sapi yang jumbo. Artinya di Lampung ada banyak sekali peternak-peternak kita yang memelihara sapi yang bobotnya jumbo. Ada komunitasnya, sapi yang di atas 800 kilo itu ada komunitasnya, sapi-sapi yang bakalan di antara 300 ke atas juga ada.
1: Menurut Lili, pemeliharaan sapi jumbo memerlukan perawatan khusus sehingga tidak semua peternak mampu membudidayakannya. Namun demikian, keberadaan sapi berbobot besar tersebut menunjukkan potensi peternakan Lampung yang terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menilai kemajuan sektor pertanian memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Penguatan ekonomi masyarakat desa, khususnya keluarga petani, dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan pendidikan dan kesejahteraan generasi muda. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung menyebut kemajuan sektor pertanian memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Penguatan ekonomi masyarakat desa, khususnya keluarga petani, dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan pendidikan dan kesejahteraan generasi muda. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, kondisi ekonomi petani yang semakin baik akan membuka peluang lebih besar bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari ketahanan ekonomi keluarga di tingkat bawah. Mirza menyebut saat ini tren partisipasi pendidikan tinggi di Lampung mulai menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya terlihat dari meningkatnya jumlah pendaftaran mahasiswa baru di sejumlah perguruan tinggi swasta yang banyak berasal dari keluarga petani dan masyarakat pedesaan.
4: Produktivitas tidak bisa tinggi, IPM kita rendah, indeks pembangunan manusia. Ya. Kenapa orang nggak bisa bayar buat sekolah, nggak bayar apalagi buat kuliah? Karena petani yang miskin, dulu pendapatannya kecil. Begitu petani makmur, punya mobil, punya motor, kalau pupuk lancar, mereka sudah bisa menyekolahkan anak. Jadi saya baru dilaporkan sama rekan-rekan dari PTS swasta, pendaftaran perguruan tinggi swasta mereka itu naik 20%. Kenapa sekali? Karena harga gabah naik, karena harga padi naik, harga jagung naik, harga singkong naik.
3: Pemerintah Provinsi Lampung juga menilai peningkatan kualitas gizi masyarakat menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi produktif menuju Indonesia Emas 2045. Pemenuhan asupan protein dan akses pendidikan yang baik dianggap saling berkaitan dalam menciptakan SDM unggul. Pemerintah optimis penguatan sektor agraria dapat menjadi jalan bagi Lampung untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Guna menjamin kelayakan dan kesehatan daging konsumsi masyarakat jelang Idul Adha, pemerintah Kota Metro melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 resmi menerjunkan 59 tim veteriner dan dokter hewan ke seluruh kecamatan. Berikut laporan Palasta Sitepu selengkapnya.
5: Ada yang melaporkan musolanya baru tahun ini buka untuk hewan kurban, pemotongan.
6: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 resmi melepaskan tim pemantauan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. PLT Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Vivi Puspitasari mengungkapkan bahwa pihaknya menurunkan sebanyak 59 personil yang tergabung dalam tim veteriner dan dokter hewan. Dirinya menambahkan 59 petugas akan disebar ke 382 titik lokasi pemotongan yang tercatat di seluruh wilayah Kota Metro. Vivi menjelaskan tim disebar secara serentak ke seluruh kecamatan di Kota Metro guna melakukan pengawasan ketat baik sebelum penyembelihan maupun setelah penyembelihan. Selain melakukan pemeriksaan medis pada hewan, tim veteriner DKP3 juga dibekali misi untuk memberikan edukasi kepada para panitia kurban di masjid-masjid dan lingkungan masyarakat.
5: Total tim kita, tim pengawas hewan kurban, ada 59, terdiri dari dokter hewan, para medik veteriner, tenaga teknis peternakan, juga relawan dari masyarakat. Dan juga hari ini kita juga adik-adik dari SMK 4 dan SMK 2 ikut dalam tim ini untuk mendukung ya, dan mereka juga belajar untuk pengawasan hewan kurban. Nah, kalau titiknya kita yang terdata saat ini adalah 382 sekota metro. Untuk jumlah hewan kurbannya sapi 1030, kambing 794 ya. Tapi itu dinamis, dan di lapangan kadang ada yang titik yang belum terdata ya. Contohnya ada yang melaporkan musolanya baru tahun ini buka untuk hewan kurban, pemotongan. Nah ini titik-titik itu harapannya bisa tetap terpantau.
6: Tim ditugaskan melakukan pemeriksaan fisik hewan, pengecekan surat kesehatan hewan dari daerah asal, serta pemeriksaan organ dalam seperti hati dan paru pasca pemotongan untuk mengantisipasi adanya cacing hati atau penyakit lainnya. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan warga memadati Masjid Al-Ikhlas Kampung Tanjung Dalom, Kecamatan Bumi Agung untuk mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Waikanan. Suasana khusyuk terasa saat jemaah mendengarkan pesan tentang keikhlasan dan pengorbanan dalam momentum Hari Raya Kurban. Berikut laporan Teddy Herianto.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Waikanan dipusatkan di Masjid Al-Ikhlas Kampung Tanjung Dalom, Kecamatan Bumi Agung. Dalam momen penuh hikmat ini, pesan tentang makna kurban disampaikan kepada ribuan jemaah yang hadir. Bupati Waikanan dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Nuryadin bertindak sebagai khotib. Dalam khutbahnya yang bertajuk di Hari Raya Kurban, masih adakah yang mau berkurban? Nuryadin mengajak umat Islam untuk merefleksikan kembali esensi dari perayaan ini. Ia menekankan bahwa gema takbir yang berkumandang di seluruh pelosok dunia pada Hari Raya Kurban bukanlah takbir biasa. Takbir di hari raya ini adalah momentum penyembelihan kejahatan, hawa nafsu, dan keserakahan yang bersarang di dalam diri kita. Lebih lanjut, Nuryadin menyoroti kondisi sosial masyarakat saat ini yang kerap terjebak dalam arus individualisme. Menurutnya, pergerakan kehidupan sosial saat ini menunjukkan kecenderungan di mana manusia terlalu sibuk mengejar urusan duniawi sehingga perlahan melupakan pentingnya kepedulian sosial. Oleh karena itu, Nuryadin mengajak jamaah untuk kembali meneladani kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tersebut menurutnya harus menjadi pengingat sekaligus inspirasi bagi umat Islam untuk rela berkorban demi kepentingan lebih besar, baik untuk agama maupun sesama manusia.
2: Hadirin jemaah sholat Id rahimakumullah, Idul Adha sangat erat dengan ketawadahan Nabi Ibrahim sekaligus pesan simbolik agama yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang Ibrahim pada titah sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi dari Idul Adha merupakan momentum untuk memperbaiki hubungan baik sesama manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hari besar kemanusiaan dan keimanan yang ditandai dengan siar penyembelihan hewan kurban untuk mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Peringatan Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas ini berlangsung khusyuk dan lancar. Usai pelaksanaan sholat, acara dilanjutkan dengan penyerahan dan penyembelihan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Pringsewu Wuryanto Pamungkas menyembelih langsung sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid An-Nur Pekon Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu. Berikut laporan Agustina Suryati.
3: Bupati Pringsewu Wuryanto Pamungkas menyembelih langsung sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid An-Nur Pekon Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara. Sapi kurban tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI yang disalurkan untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam keterangannya, Bupati Wuryanto Pamungkas mengatakan, sapi bantuan Presiden tersebut akan disalurkan melalui Masjid An-Nur di Pekon Fajar Mulia. Wuryanto juga menyampaikan bahwa proses penyembelihan hewan kurban dilakukan langsung olehnya bersama tim juru sembelih halal Kabupaten Pringsewu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini 10 Julijah, di saya Wuryanto Pamungkas buat di Kabupaten Pringsewu menerima bantuan sapi dari Pak Presiden yang akan disalurkan di Masjid An-Nur di Pekon Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu. Dan hari ini disembelih, insya Allah saya sendiri yang akan menyembelihnya, dibantu teman-teman dari juru sembelih halal Kabupaten.
3: Penyembelihan sapi kurban tersebut turut disaksikan masyarakat setempat serta jajaran pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat Idul Adha. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warga Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan, antusias menyambut pemotongan sapi kurban bantuan Presiden RI pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Simental berbobot 1 ton 30 kg itu menjadi perhatian masyarakat karena ukuran dan kualitasnya. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan menjadi lokasi pemotongan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban tersebut berlangsung bersama masyarakat setempat dengan suasana penuh antusias. Sapi bantuan Presiden RI yang disembeli di Kampung Tanjung Harapan berjenis Simental dengan bobot mencapai 1 ton 30 kg. Hewan kurban tersebut menjadi perhatian warga karena ukuran dan kualitasnya yang dinilai sangat baik. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Devta Purwansyah, kepada RRI mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden RI menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat kampungnya. Menurutnya, momen Idul Adha tahun ini terasa lebih istimewa dibanding tahun-tahun sebelumnya.
2: Alhamdulillah, kurban tahun ini antusias sekali. Jumlah hewan kurban kita, kambingnya 12. Tapi ada paling istimewa di sini, ada satu ekor sapi ini dari Bapak Presiden Prabowo. Sekali lagi, kami Kampung Tanjung Harapan mengucapkan terima kasih pada beliau. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, sukses selalu. Amin.
1: Selain sapi bantuan Presiden RI, masyarakat Kampung Tanjung Harapan juga menyiapkan hewan kurban lainnya untuk dibagikan kepada warga. Tercatat sebanyak 12 ekor kambing turut disembeli pada perayaan Idul Adha tahun ini. Dirinya menjelaskan, seluruh daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima di wilayah Kampung Tanjung Harapan. Pembagian dilakukan secara merata agar manfaat kurban dapat dirasakan seluruh warga. Ia berharap momentum Idul Adha dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain itu, bantuan sapi kurban dari Presiden RI diharapkan menjadi penyemangat bagi warga untuk terus menjaga kekompakan dan gotong royong. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa SD asal Waikanan, Kaori Aselin Fatosera, mewakili Provinsi Lampung pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu yang berlangsung di Depok, Jawa Barat. Keikutsertaan Kaori menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Waikanan setelah sebelumnya menjadi juara pertama puisi tradisi pisaan pada FTBI tingkat kabupaten dan provinsi. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Siswa SDIT Bina Insan Madani Kaori Aselin Fatosera mewakili Kabupaten Waikanan pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI tingkat nasional 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia PPSDM Depok, Jawa Barat. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara, mengatakan, Kaori merupakan juara pertama puisi tradisi pisaan pada FTBI tingkat kabupaten. Prestasi tersebut kemudian berlanjut dan meraih juara pertama FTBI tingkat Provinsi Lampung. Ia menjelaskan keberhasilan tersebut mengantarkan Kaori menjadi perwakilan Lampung pada FTBI tingkat nasional. Capaian itu dinilai menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Waikanan di bidang pelestarian bahasa daerah. Ia menilai prestasi ini tidak lepas dari dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan serta sekolah yang menjadi tempatnya untuk berlatih. Menurutnya, Forum Guru Bahasa Lampung, Kabupaten Waikanan juga memiliki peran penting dalam mendampingi persiapan Kaori. Pendampingan dilakukan secara konsisten sejak tingkat kabupaten hingga menuju ajang nasional.
4: Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 14 siswa terbaik yang memperoleh juara 1 di tingkat provinsi mewakili Lampung dalam kegiatan tersebut. Salah satunya adalah Ananda Kaori Aselin Fatosehra dari SDIT Bina Insan Madani yang mewakili Kabupaten Waikanan di tingkat nasional. Kaori sendiri merupakan juara satu puisi tradisi yaitu pisaan yang melangkah dari jenjang FTBI tingkat kabupaten, kemudian melangkah ke juara satu FTBI tingkat provinsi dan akhirnya bisa melaju ke FTBI tingkat nasional. Keberangkatan siswa kita ke nasional tentu saja tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah daerah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan, juga kerja keras dari Ananda sendiri dan sekolah yang menjadi tempatnya untuk berlatih.
3: Ia menambahkan, FTBI menjadi wadah penting dalam melestarikan bahasa dan budaya daerah di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan semakin mencintai serta menjaga warisan budaya lokal. Dirinya berharap keikutsertaan Kaori di tingkat nasional dapat memberikan hasil terbaik sekaligus memotivasi pelajar lainnya untuk terus berprestasi. Selain itu, ajang ini diharapkan mampu memperkuat eksistensi bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
0: Tubaba Football League U17 season 1 tahun 2026 diproyeksikan menjadi kompetisi usia muda itu menjadi bagian dari upaya pembinaan sepak bola berjenjang di Tubaba. Berikut laporan M. Priyambudi.
6: Panitia penyelenggara memastikan ajang Tubaba Football Language U17 Season 1 tahun 2026 akan menjadi wadah pembinaan sekaligus penyaluran bakat bagi pesepak bola muda di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kegiatan opening ceremony dijadwalkan berlangsung pada Selasa 2 Juni 2026 di lapangan Kibang Budijaya, Kecamatan Labu Kibang, Tulang Bawang Barat. Panitia penyelenggara Alfredo Isnovandi kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan turnamen tersebut akan diikuti 10 tim dari 9 kecamatan di Tubaba. Seluruh peserta merupakan tim binaan daerah yang ada di kabupaten setempat. Ia menjelaskan pihak panitia juga telah mengundang sejumlah pihak untuk menghadiri pembukaan kompetisi tersebut. Mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gubernur Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Dispora, KONI, PSSI Provinsi Lampung, hingga Forkopinda Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7: Ya, kegiatan kita insya Allah Tubaba Football League Under 17 yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 2 Juni tahun 2026 bertempat di lapangan Kibang Budijaya, Kecamatan Labu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang insya Allah pada pelaksanaannya akan dihadiri oleh kita memberikan undangan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, terus kemudian Gubernur Lampung, terus kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Dispora, KONI, PSSI Provinsi Lampung, dan seluruh Forkopinda yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6: Lebih lanjut, ia menjelaskan kompetisi usia muda menjadi bagian dari upaya pembinaan sepak bola berjenjang di Tulang Bawang Barat agar para pemain muda memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Selain itu, Tubaba juga telah menggelar ajang sepak bola Porcup dan ke depan kompetisi pembinaan usia muda akan terus dilanjutkan mengacu pada program serta regulasi PSSI. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link.
1: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembeli 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang tergantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas